Jam 7 pagi teman Bro 2, waktunya aku update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Kalau pantauan dari BMKG Juanda ya, terpantau Surabaya untuk hari Kamis ini sepertinya cukup cerah dan sedikit berawan juga teman Pro 2, dengan suhunya ada di angka 25 sampai 32 derajat Celcius ya, cukup terik. Dengan kelembapan udara ada di angka 65 sampai 98%. Kemudian arah angin hari ini mengarah ke timur dengan kecepatan 7,5 km per jam. Kita pantau dulu gimana kondisi lalu lintas di kota Surabaya pagi hari ini teman Pro 2, apakah cukup ramai atau bahkan sudah mulai padat begitu teman Pro 2 ya. Diawali dari Jalan Pemuda pagi hari ini masih terpantau cukup lengang ya, masih aman untuk lalu lintasnya, begitu pula menyusul ke Panglima Sudirman, masuk ke Raya Darmo. Raya Darmo dari arah Wonokromo yang KBS masuk Raya Darmo ini cukup padat ya teman Pro 2, kecepatannya hanya 20 km per jam aja, ramai lancar. Kemudian sekitaran Raya Darmo yang akan mengarah ke Wonokromo sebaliknya ini juga cukup ramai lancar, kecepatan hanya 15 km per jam aja. Jalan Raya Diponegoro pagi ini terpantau lancar teman Pro 2, masuk ke Banyurip juga terpantau belum ada kepadatan lalu lintas. Tapi sekitaran Raya Tandes pagi ini sudah cukup padat dengan kecepatan 18 km per jam, kemudian Raya Balongsari 11 km per jam aja ini teman Pro 2. Kepadatan lalu lintas juga terlihat di Raya Manuan Kulon. Wow, ada apa nih, cukup panjang juga teman Pro 2. Kecepatan hanya 15 km per jam aja. Tapi Margo Mulyo terpantau cukup lancar ya pagi hari ini. Raya Arjuna lancar, Kedung Doro juga begitu cukup lancar teman Pro 2. Kemudian Embong Malang, Tunjungan, Bubutan terpantau masih ramai lancar untuk lalu lintas di pagi hari ini. Kamu yang sudah mulai on the way ke tempat aktivitas kamu, hati-hati di jalan dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Dani Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio Sepak Bola Piala

Tatap Mata dari Shakira Fir, teman Pro 2. Ini aku kasih buat kamu ya. Mungkin pagi ini udah saling bertatap mata dengan si dia. Aduh, gak kebayang gimana senengnya, gimana berbunga-bunganya hati kamu, teman Pro 2. Karena pagi-pagi udah bisa menatap mata dia yang begitu indah ya. Tapi kalau ternyata pagi ini kamu malah menatap mata bos kamu, pasti agak sedikit creepy gitu ya. Ada apa lagi nih pagi ini? Ada apa lagi nih di hari ini? Tapi semoga hal-hal baik semuanya hadir di kamu ya, teman Pro 2, dan dilancarkan semua kegiatan kamu di hari Kamis yang benar-benar manis ini. Anyway, 2 hari lalu aku tuh cukup tercengang mendengar kabar salah satu band favorit aku yang ternyata dia harus berubah menjadi band indie setelah berapa tahun berarti ya, dari 2008 kan dia merilis ataupun terjun ke dunia entertain ini atau semakin terkenal begitu ya. Itu kan dari tahun 2008. Yes, The Massive, teman Pro 2, dia 2 hari lalu tuh memutuskan untuk benar-benar mengakhiri perjalanannya bersama label yang kayaknya udah benar-benar menemani mereka dari awal karir di tahun 2008, yaitu Musica Studios, teman Pro 2. Nah, kontraknya itu berakhir juga dengan perilisan album ke-8-nya The Massive yang jadi proyek terakhir mereka ya, bersama Musica Studio tentunya. Perpisahan ini tuh katanya berjalan baik tanpa adanya konflik sebenarnya, dan The Massive memang kayak siap untuk memulai babak baru tanpa ada label atau tanpa dinaungi label gitu ya, dengan menjadi band indie. Mau pakai label ataupun gak pakai label, kalau masih first juga masih cinta, masih sayang sama lagu-lagunya The Massive, aku yakin juga masih bisa terus enak didengerin juga lagu-lagunya, teman Pro 2. Ya, semoga dengan lepas dari label, karya-karyanya semakin booming, viral, FYP, makin banyak yang suka juga, dan makin terus bisa membuat karya ya, walaupun udah gak sama label, tapi masih bisa terus berkarya. Karena ya tentunya para fansnya The Massive, termasuk aku juga, terus-terusan merindukan begitu ya, merindukan setiap karya dari The Massive. Tapi aku harap kamu yang juga lagi rindu sama seseorang yang gak bisa kamu ungkapin rasa rindu itu, please jangan dipaksain rindunya, teman Pro 2, karena sakitnya benar-benar sakit.

jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru ala Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, di tanggal 21 Mei ini ternyata kita memperingati Hari Reformasi untuk yang ke-28 tahun ya, terhitung sejak tahun 21 Mei 1998, teman Pro 2. Yes, era-era 98. Mana nih anak-anak tahun 90-an, khususnya yang akhirnya melintasi tahun 98 juga, teman Pro 2. Karena memang tanggal ini tuh merujuk sebuah peristiwa pengunduran diri dari Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 98 ya, yang kemudian jadi awal dimulainya era reformasi di Indonesia. Ini juga jadi tonggaknya Indonesia dalam perjalanan penting Indonesia begitu ya, karena bisa membuka jalan bagi berbagai perubahan di bidang politik, kemudian bidang hukum, pemerintahan, sampai kebebasan berpendapat juga, teman Pro 2. Nah, kalau kamu ternyata di tanggal ini juga sedang berulang tahun, plus kamu lahirnya juga di tahun 98, berarti sama-sama merayakan juga ya, teman Pro 2. Semoga kamu juga yang tengah merayakan ulang tahun, bertambah usia, ini diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian kebahagiaan, dan juga rezeki yang melimpah untuk kamu, teman Pro 2. Yang paling penting, kamu juga masih setia bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Sumarno 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium. Dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Wah, ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang juga turut ikut memperingati Hari Reformasi di tanggal 21 Mei ini ya. Pemuda, pemuda tuh memang harus punya perubahan untuk generasi-generasi berikutnya, untuk kebaikan Indonesia dan juga kemajuan Indonesia tentunya teman Pro 2. Apalagi

Kalau Kota Surabaya juga sudah melakukan hal-hal yang kayaknya ditujukan untuk perubahan Surabaya yang lebih baik ya teman Pro 2. Salah satunya juga dibuka hotline aduan ya untuk kamu yang merasa kayaknya Surabaya itu harus begini, harus begitu, mau komplain ini, mau komplain itu. Sekarang tuh udah dipermudah sama hotline yang langsung masuk ke WhatsApp-nya wali kota kita yaitu Cak Eri Cahyadi dengan tagline hotline-nya itu adalah Lapor Cak Eri. Lapor Komandan. Cuman kabar baiknya teman Pro 2, iya selain ngomongin hotline-nya, Cak Eri, wali kota Surabaya kita tuh lagi menjalankan ibadah haji di tahun ini. Kemarin sempat pamitan juga begitu ya, izin katanya sekitar 2 mingguan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur nantinya juga dilancarkan di sana ya, amin. Oleh-oleh anu Cak Eri kurmo. Kurma karo coklat watu iku biasa lek teko Mekah iku sing jadi andalane wong-wong ya teman Pro 2. Cuman kalau kamu ternyata masih pengen istilahnya memberikan aduan, laporan atau sebagainya melalui hotline Lapor Cak Eri ini masih bisa teman Pro 2. Katanya memang masih dibuka, bahkan setiap harinya tuh ada masuk 400 aduan di hotline Lapor Cak Eri. Opo ae sing dilaporno iku. Aku yakin kemarin perkara macetnya Benowo ini juga dilaporin, udah pasti tuh teman Pro 2. Iya. Kalau kamu pengen banget juga melaporkan sesuatu hal yang mungkin masih janggal di Surabaya ini dan belum tahu lapornya kemana, Lapor Cak Eri itu lewat WhatsApp ya teman Pro 2 di 081-133-8844. Ini khusus pesan singkat atau chat aja ya. Ojo di telepon, ojo di miss call, ojo di voice note ya kan. Ini khusus untuk chat aja, jadi kamu bisa mengadukan apapun yang menurut kamu masih kurang tepat di kota Surabaya. Tapi gak hanya aduan loh, harusnya apresiasi ini juga bisa kamu berikan di hotline Lapor Cak Eri ini teman Pro 2. Tapi kalau kamu ingin melaporkan perasaan hati kamu, yojo neng hotline ini Lapor Cak Eri ke Pro 2 FM aja.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: di Halu, hanya satu lagu. Get ready.
1: Udah hampir jam 8 pagi nih, 3 menit lagi teman Pro 2. Iya, waktunya aku kasih tahu kamu hasil vote Halu, hanya satu lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya dari Shaggy Dog. Siapa yang suka banget sama Shaggy Dog teman Pro 2? Aku sih salah satunya ya kan. Karena kalau dengerin lagu-lagunya Shaggy Dog tuh kayak auto bergoyang, berjoget. Badanin kayak udah langsung gak bisa diem gitu teman Pro 2. Apalagi lagunya dia yang featuring sama NDXAK, Ambilkan Gelas. Wah, ini jos. Cuman gak bisa aku puterin di sini ya teman Pro 2. Nah tadi aku ngasih 3 pilihan lagu dari Shaggy Dog tuh. Ada di Saidan. Sebentar, lagi-lagi aku lupa apa aja yang aku kasih. Ada di Saidan, kemudian Angel, dan juga Kembali Berdansa. Ini sebenarnya anak-anak semua sih teman Perudu, cuma kita gak tahu ya hasilnya seperti apa. Aku sapa dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp, ada Kakak Cici. Hai Kakak Cici, langsung jawab dengan tegas bahwa dia maunya di Saidan. Karena dekat rumahnya Kak Cici juga ya. Makanya pengen dengerin lagu itu. Oke, thank you Kak Cici. Terus habis itu di Instagram, kalau di Instagram, wow, ternyata ada 2 lagu yang terpilih kalau di Instagram nih teman Pro 2. Kembali Berdansa dan juga of course di Saidan. 2 lagu yang terpilih, Kembali Berdansa mendapatkan 25% untuk suaranya teman Pro 2, dan di Saidan dapat 75%. Yes, paling banyak teman Pro 2. Karena di WhatsApp juga sama iya, pada milihnya di Saidan juga. Ya udah pasti dong pagi ini kita sedikit mendengarkan lagunya Shaggy Dog yang mungkin agak cukup lama juga ya lagu ini, karena dirilisnya di tahun 2003 ya kalau gak salah teman Pro 2. Jadi iya, gak apa-apa. Walaupun udah mungkin berapa tahun berarti ya, belasan tahun lamanya lagu ini, tapi tetap enak didengerin sampai saat ini. Thank you banget buat kamu yang udah ikutan vote Halu, hanya satu lagu pagi ini. Tenang aja, setiap pagi pasti bakal ada Halu buat nemenin pagi kamu teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin Shaggy Dog yang lain, nanti ya di Pro 2 Hitlist kamu request dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sekarang di Saidan dulu dari Shaggy Dog.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Kamu masih di Spages, selamat pagi Tua Berdua. Bareng sama Dewi Anora sampai jam 10 pagi nanti aku temenin kamu. Ya, di tanggal 21 Mei ini kita memperingati Hari Reformasi 2026 ya teman Berdua, yang sudah berusia 28 tahun. Dan ternyata aku baru ingat juga teman aku ulang tahun juga. Jadi dia lahirnya sama di saat hari reformasi. Aduh, selamat ulang tahun deh buat teman aku Muhammad Rijal ya. Semoga bahagia terus dan masih mau berteman sama orang seperti aku ini yang menyenangkan ya maksudnya. Tapi kalau ngomongin reformasi, tadi kan aku juga sempat jelasin ya di flashback ya. Kalau di tanggal itu, di tahun itu, di tahun 98 itu jadi tonggak perjalanan si bangsa Indonesia kita sendiri begitu ya, dalam perubahan di bidang, di beberapa bidang, salah satunya bidang politik, hukum, pemerintahan, sampai terkait kebebasan berpendapat. Nah, untuk anak-anak muda nih, kayaknya kebebasan berpendapat aja tuh gak cukup gitu ya. Aku yakin, banyak kebebasan-kebebasan yang lain yang pengen banget anak-anak muda khususnya Gen Z tuh dapatkan teman Berdua. Kira-kira kebebasan untuk hal apa aja sih yang pengen banget kamu dapat teman Berdua selain kebebasan untuk berpendapat begitu ya? Kebebasan untuk bisa mencintai dia seutuhnya bisa aja, tapi kalau kamunya cinta sendiri ya jangan diterusin deh teman Berdua. Atau kebebasan yang lain, boleh kamu share ya di pada pagi hari ini lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram. Aku udah bikinin question box buat kamu di Pro2 RRI Surabaya, juga aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya, ini aplikasi yang super keren, punya lah hari ini juga. Downloadnya tuh lo gratis di Apple Store atau Play Store kamu teman Pro2, biar kamu tuh gak kesepian setiap harinya, biar bisa ditemenin sama Pro2 FM RRI Surabaya dimanapun dan juga kapanpun.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, ngomongin masalah kebebasan gitu ya. Anak muda tuh kayaknya pengen bebasnya tuh sesuai dengan apa ya, istilah kebiasaan mereka juga gitu loh. Kebiasaan yang mungkin masih terlalu dikekang begitu ya. Salah satunya apa ya, teman Pro 2, yang mungkin selama ini tuh masih jadi hambatan kamu gitu. Boleh loh kamu sharing-sharing juga. Kalau ditanya pengen bebasnya apa, mungkin bukan hanya berpendapat ya, tapi juga memberikan solusi gak sih? Pendapat dan juga solusi. Jangan hanya bisa berpendapat tapi gak ada solusinya gitu loh. Tapi biasa kalau udah ada pendapat pasti ada solusinya. Nah, bagaimana solusi ini bisa diterima dengan baik dan difikirkan dulu ya. Jangan langsung dipatahkan gitu aja, tapi difikirkan dulu, dicerna, kemudian diolah. Apakah memang benar, apakah memang bisa gitu. Kalau memang ternyata tidak memungkinkan, ya boleh disanggah gitu, teman berdua. Itu sih yang kayaknya kalau dari aku. Tapi beda kalau dari kamu. Mungkin gak hanya sesuatu yang lebih serius untuk Indonesia aja, tapi untuk diri kamu sendiri nih, pengennya bebas dalam hal apa aja, teman Pro 2. Kita sapa dulu ya yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro 2 FM. Ada Arumi Kiswari, katanya kalau dia pengennya adalah kok bisa minta bebas ini tuh, kok bisa gitu loh. Emang selama ini gak bebas? Gimana? Kalau Arumi katanya dia pengen bebas makan sambil ketawa WK, teman Pro 2. Emang selama ini kamu ada yang mengatur makannya? Maksudnya dalam arti kamu harus makan cuman ini, di jam ini, terus gak boleh lebih dari sekian kalori gitu. Apakah seperti itu, Arumi? Lagi proses diet atau gimana? Setahu aku kalau makan bebas-bebas aja gak sih, teman Pro 2? Kok Arumi malah minta bebas makan gitu? Kamu gak takut kalau terlalu bebas untuk makan berat badan kamu bertambah? Cari makanan yang rendah kalori juga iya, walaupun pengen bebas gitu. Tapi unik sih, teman Pro 2, bayangin aja kalau kamu tuh bisa makan sepuasnya, sesuka hati kamu, tanpa harus memikirkan berat badan ya. Pengennya banyak makan tapi berat badan gak naik. Wah, itu sangat-sangat bisa sih, gak mustahil, karena ada yang kayak gitu, teman Pro 2. Temanku tuh ada, cuman kayaknya 1 banding 10 gak sih yang bisa kayak gitu, teman Pro 2, makan banyak tapi berat badan gak naik. Aku juga bingung, itu jadinya apa? Jadi lemak atau jadi uang lagi? Kok bisa gitu? Tapi terima kasih ya, Arumi. Semoga kamu memang benar-benar bisa mendapatkan kebebasan untuk makan apapun yang kamu mau. Kalau kamu sendiri pengennya dapat kebebasan tentang hal apa, teman Pro 2, boleh langsung WhatsApp ya, kirim chat atau voice note kamu di WhatsApp 081908952. Instagram @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai nanti.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: Man's on a up block, but I don't see no ops. When they was in a house like Corey, I was outside it letting off shots. I bet you the threatening stops as soon as I start putting metal in tops. That's bro, we ain't doing no one-on-ones. Are you dumb? I ain't letting them box.
1: Kamu masih di Pro 2 FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Anyway, cuaca kota Surabaya kan cukup cerah ya. Tadi informasi dari BMKG Juanda. Memang sih, cuman sedikit-sedikit berganti ke mendung. Sedikit-sedikit kembali lagi terik, teman Pro 2. Apakah akan berubah-rubah seperti itu terus seharian ini? Makanya kamu dengerin terus Pro 2 FM ya. Nanti bakal terus di-update gimana kondisi cuaca di Jalan Pemuda dan juga sekitarnya. Kalau kamu juga pengen banget ya update kondisi lalu lintas, cuaca ataupun adanya kejadian-kejadian di sekitaran kamu, boleh banget kamu update sembari juga gabungan dengan topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2, lewat WhatsApp boleh 081 908 952, Instagram di @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Nah, di kondisi kayak gini memang kalau imunitas tubuh tuh selalu dipertaruhkan ya, teman Pro 2. Jadi aku harap kamu tetap juga jaga pola makan, konsumsi makanan yang bergizi, bernutrisi tinggi. Terus juga jangan lupa konsumsi mineralnya, dicukupin air putih 2 liter sehari ya, teman Pro 2, supaya tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik dan tidak merasakan yang namanya dehidrasi tinggi. Apalagi kalau udah memasuki musim kemarau ya, Surabaya panasnya bukan main. Wis panas kentang-kentang pokoknya ya, udah kentang ditambahin ubi-ubian lagi, panas gak tuh. Tapi yang jelas lagu-lagu yang asik masih aku puterin spesial buat kamu, teman Pro 2, di kesempatan pagi hari ini untuk nemenin kamu yang mungkin udah mulai beraktivitas atau bahkan lagi cari-cari sarapan. Anyway, aku juga lagi cari-cari sarapan lagi. Ada gak sih yang mau ngajakin aku sarapan pagi ini? Tapi nanti di jam 10, teman Pro 2, boleh aku tunggu cus di Pro 2 FM, Radio Surabaya.

0: i Surabaya.
1: Kita balikan. Sudah semudah itu sayang.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: The Weeknd dengan lagunya The Hills sama Pro 2 aku puterin di pada pagi ini untuk nemenin kamu yang udah mulai beraktivitas tentunya ya. Aku harap kamu juga sembari bisa gabungan ya pagi ini karena aku ingin menanyakan sebuah kebebasan untuk kamu. Kamu pengen ada kebebasan dalam hal apa sih selain kebebasan berpendapat? Kalau tadi ada Arumi dia bebas makan katanya. Ini hal sepele tapi sepertinya memang ada beberapa orang yang tidak bisa leluasa makan ini, makan itu, makan ini, makan itu karena biasanya ada kondisi terkhusus ya dalam tubuhnya. Makanya mungkin Arumi juga pengen merasakan gimana sih rasanya bisa bebas makan tanpa harus menjadi seorang picky eater gitu teman Pro 2. Kalau ngomongin picky eater ya, itu tuh kayaknya ada beberapa faktor kenapa kita bisa jadi seorang picky eater. Yang satu mungkin karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan harus memakan beberapa jenis makanan begitu. Yang kedua memang sudah bawaan dari lahir teman Pro 2, gak suka ini, gak bisa makan itu, gak bisa kayak begini, gak bisa kayak begitu gitu ya. Jadi tergantung faktornya dulu nih si picky eater ini. Tapi ya setidaknya masih menghargai kalau kita tuh selalu diberikan makan gitu teman Pro 2. Iya. Kalau ngomongin kebebasan, ada punya Depoy. Asik, namanya lucu banget nih. Katanya sih aku pengen bebas belanja apapun. Wih, ini bisa aja kalau rekening kamu ya unlimited Depoy ya kan. Kamu bisa belanja apapun tanpa memikirkan harga, tanpa lihat harga bahkan ya. Kayaknya ini bahkan mimpi setiap wanita di dunia ini ya enggak? Aku juga bermimpi gitu, pengennya tuh belanja apapun tanpa mikirin saldo, tanpa melihat harga, langsung tarik, langsung bayar, langsung bawa gitu kan. Tapi apalah daya in this economy kayaknya. Baru gajian aja udah langsung mikir ini dibagi buat ini buat ini, besok gini, besok gitu. Iya kan? Cuman semoga aja kalau ternyata itu harapan kamu dan juga harapanku ya bisa bebas belanja. Insya Allah semoga tergabul, diberikan rezeki yang melimpah banyak, barokah sama Allah gitu. Kita bisa belanja sebebas-bebasnya teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Apakah ada yang sama kayak Depoy juga pengen banget bebas belanja ya kan? Apalagi kalau ada yang bayarin, wah itu sih bener-bener enak banget, gak mikir lagi teman Pro 2 ya kan. Semoga amin punya teman yang dermawan kaya raya ya. Aku masih nungguin kamu untuk gabungan ya tentunya di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Buat yang mungkin jam segini udah mulai ngantuk, lah tadi sarapannya apa teman Pro 2, kau udah ngantuk aja sih. Aku nih masih semangat buat temenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sita Rizky, dosen dari desain interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Ada Mahen dengan lagunya Menyala dari Perudu FM dong untuk kamu teman Perudu di Spada. Selamat pagi teman Perudu. Anyway, kalau di pagi hari ini kamu juga lagi mau check out sesuatu gitu teman Perudu. Check out apa yang paling mahal yang akhirnya bulan ini kamu kayak best of check out kamu gitu karena paling mahal teman Perudu. Apakah hewan kurban? Wow, menurut aku itu paling mahal gak sih teman Perudu? Iya kan? Iya, karena bukan hanya dari segi harga, tapi mungkin perjuangan kamu untuk bisa berkurban di tahun ini, kemudian juga bagaimana kamu memberikan arti tentang kurban kamu sendiri di tahun ini teman Perudu. Wah, aku sih ikut seneng ya kalau teman Perudu ada yang bisa berkurban dengan hasil jerih payahnya sendiri, apalagi kurbannya ini diperuntukkan untuk orang-orang terkasih seperti orang tua, mungkin saudara gitu. Wah, itu kayaknya benar-benar sesuatu yang so sweet, tapi so sweetnya halal gitu loh. Ya apa so sweet halal iku maksudnya? Karena kan berhubungan dengan spiritual agama begitu ya teman Perudu. Jadi kayak rasanya tuh pasti menyentuh banget. Cuman kurbannya apa di tahun ini? Sapi atau kambing teman Perudu? Kalau sapi kan bisa untuk 7 orang tuh. Kalau memang anggota keluarga kamu plus kamunya udah pas 7 orang, mending sapi sih. Jadi langsung keangkut semuanya, dapat pahalanya tuh juga langsung rata untuk 7 orang, untuk 7 orang keluarga kamu gitu teman Perudu. Tapi kalaupun ternyata kambing juga gak apa-apa. Kalau kambing kan untuk 1 orang, mungkin dikhususkan dulu untuk siapa atau untuk diri kamu sendiri gitu teman Perudu. Dan akan kamu berikan ke masjid atau musola yang di mana, yang dekat rumah kamu atau yang jauh dari rumah kamu teman Perudu. Yang dimanapun asal itu memang benar-benar bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Iya. Kalau ngomongin kurban ya, ini kan kurang beberapa hari lagi, tapi pasar kurban itu sendiri yang jual hewan-hewan kurban udah banyak banget, dan itu biasanya pasar dadakan gitu loh teman Perudu. Gak setiap hari ada. Momennya memang selalu menunggu di saat Idul Adha. Nah, yang aku tuh selalu pertanyakan gitu ya, terus kalau udah selesai Idul Adha, ini kambing-kambing dan sapi dari pasar hewan kurban dadakan ini dikemanain ya? Kok kayaknya gak kelihatan tuh di sekitaran rumah-rumah orang yang jualan gitu teman Perudu. Ada yang tahu gak kira-kira mereka tuh dibawa kemana? Kok munculnya hanya di saat menjelang Idul Adha aja? Aku kan jadi kepo ya kan. Tapi kalau ternyata kamu juga mencari pasar-pasar kurban dadakan, pasar hewan kurban dadakan, kayaknya udah gampang banget gak sih? Bahkan itu gak hanya di pinggir-pinggir jalan sekarang, tapi di sekitaran gang-gang rumah itu udah ada. Di kampung-kampung di Surabaya itu ada di beberapa titik teman Perudu. Jadi semoga kamu bisa menemukan hewan kurban yang sehat, sesuai standarnya juga, kemudian harganya mungkin juga lebih terjangkau gitu ya. Dan insya Allah benar-benar bisa bermanfaat untuk kamu dan orang-orang sekitar yang mendapatkan kurban, daging kurbannya juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Plus minta doanya, semoga yang belum bisa kurban tahun depan bisa ikutan kurban.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, teman Pro 2 ada yang baru bergabung lewat Instagramnya Pro 2 FM. Si Rizky Desmayanti katanya kalau dia pengen banget mendapat kebebasan untuk berpikir. Oh, ini berpikir yang seperti apa dulu nih, Rizky Desmayanti. Berpikir kritis menurut aku gak perlu dipertanyakan lagi kebebasannya. Kayak udah bebas banget sih, tinggal bagaimana pemikiran kritis kita itu bisa diterima sama orang-orang sekitar. Itu sih yang kayaknya belum bisa bebas untuk diterima ya. Jadi ya kalau mungkin bebas berpikir udah boleh kok, kita bebas berpikir apapun, berpikir secara kritis apalagi ya. Cuman bagaimana caranya pemikiran kritis kita tuh benar-benar diterima, nggak di tepis gitu aja, teman Pro 2. Itu yang belum. Tapi semoga kalau memang kamu sedang membutuhkan kebebasan untuk berpikir secara kritis ya Rizky ya, ini memang benar-benar bisa kamu dapat kan. Anyway, thank you teman Pro 2, kamu udah mau join di pada pagi hari ini, apalagi kita ngobrolin tentang sebuah kebebasan. Kebebasan yang udah kita dapat saat ini sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kebebasan yang udah kita dapat ternyata kita manfaatkan, kita kurang aware begitu ya sama sekitar, malah kita yang rugi sendiri, teman Pro 2. Dan tentunya thank you buat kamu yang udah mau dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya dari pagi tadi. Aku harap kamu semangat untuk ngejalanin hari-hari kamu, teman Pro 2, khususnya di hari Kamis ini ya. Dan nanti di Santai Siang bakal ada Rama yang nemenin kamu sampai jam 3 sore, waktu yang kamu request loh, nanti dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Kalau kayak gitu, Dewi Anora pamit undur diri dulu. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM and see you, bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi barengan Rama nih untuk di santai siang ya. Dan juga di Pro 2 Hitlist, langsung aja request lagu favorit kamu sekarang juga ya teman Pro 2, sampai jam 12 siang.

Udah kebayang belum panasnya Piala Dunia 2026? Nah, turnamen kali ini udah beda level tentunya. Untuk pertama kalinya, lebih dari 40 negara bakal turun bertanding loh. Mulai dari raksasa seperti Brazil, Argentina, Prancis, sampai Inggris siap unjuk kekuatan. Tim-tim kejutan juga ikut meramaikan. Persaingan makin liar, makin susah ditebak. Digelar di 3 negara sekaligus, ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfernya dijamin pecah di setiap stadion. Jadwal padat, format baru, peluang tim kecil bikin kejutan makin terbuka. Mau update cepet? Bahasan tajam dan obrolan yang bikin ikut panas. Pantengin terus Pro 2 RRI Surabaya. Dari preview sampai hasil pertandingan, semuanya bakal kami bahas. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman pro 2 kita bacain yang udah gabungan ya. Ini ada dari Kak Ali Ghazali dari Pasuruan ya, request lagunya Justin Bieber yang What Do You Mean. Soalnya lagi boring sama Idol, tolong diputerin. Oke, udah gue siapin ya. Terus ada lagi dari Kakak Kevin ya dari Cianjur, request lagunya SZA yang Kiss Me More, tolong diputerin. Oke, udah aku siapin ya Kak. Kak siapa Kak Kevin? Udah. Thank you banget udah gabungan ya. Terus ada lagi dari Kakak Lara Purnamasari yang request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, langsung aja kita puterin ya teman-teman berdua buat kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hit List kali ini ya. Ini ada lagi yang mau request. Halo, selamat siang, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagunya Mangu. Terima kasih. Sama-sama Mas Theo. Udah gabungan ya untuk di Pro 2 Hit List. Ini udah aku siapin untuk lagunya Mangu buat Mas Theo. Terus ada lagi dari Kak Sylvia Putri Nurul Falah. Halo Kak, selamat siang. Request lagunya Kenris Masih Seperti Dulu dong Kak. Ini lagunya baru banget, enak banget Kak. Apalagi buat yang gamon kemantan. Hehehe. Salam juga buat keluarga yang ada di Tangerang. Terima kasih. Sama-sama udah request ya Kak Sylvia. Thank you banget nih. Langsung aja kita puterin buat kamu nih, teman Pro 2.

0: Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, balik lagi barengan Rama nih untuk di Pro 2 at least. Kita bacain lagi nih teman Pro 2 yang udah gabungan di Pro 2 hit list nih. Ada dari kakak Elsa Faya request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, atau juga Brad Genie, Sembuh Tanpaku Fajar Nur. Oke, terus ada lagi dari 12i5m4 yang katanya request lagunya Nabila Taki yang Cegil. Oke, Cegil ya, Nabila Taki ya, yang Cegil. Oke, udah aku siapin. Terus ada lagi request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Oke, tiga dulu nih teman Pro 2 untuk di Pro 2 hit list ya. Masih ada sekitar beberapa menit lagi buat di Pro 2 hit list. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Pinjol, pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

0: goblok.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

This one Fadila dan juga Nabila Takia yang tak satu cerita udah kita puterin ya sama Pro 2 buat kamu nih. Nah, masih ada ya beberapa menit lagi nih teman Pro 2 untuk di Pro 2 hit list. Mungkin buat kamu langsung aja request-request lagi ya. Ini ada yang mau request lagunya Haha Sabrina Leonor. Terima kasih. Sama-sama. Dari Kakak

Lagi-lagi Sarah ya. Haha, yang Sabrina, Sabrina Leonor. Oke. Terus ada dari Kak Bundi yang katanya request lagunya Kenris. Udah aku play ya tadi ya untuk Kenris ya. Maaf banget, tapi tadi udah aku request, udah aku play, mungkin next ya kita boleh request lagi gitu kan. Terus ada lagi dari kakak E The Real Whisper yang katanya request lagunya Mesahira. Oke, Mesahira ya. Di ujung minggu, baik, udah aku siapin. Terus ada lagi dari kakak Flawly 67 request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke. Ya udah teman Pro 2, ini 3 lagu ya untuk di Pro 2 list. So, mungkin buat kamu yang belum request bisa request nanti ya. Karena nanti di jam 12 kita akan mengikuti Muda Kreatif nih teman Pro 2, kita ngobrol-ngobrol barengan sama entrepreneur muda nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,

Oke, teman Pro 2 untuk menunggu ya. Nah, aku ada info buat kamu nih untuk di siang hari ini. Nah, BTS itu dikonfirmasi akan tampil spesial di AMA 2026 nih. Nah, American Music Award 2026 ya, teman Pro 2. Kehadiran mereka itu menandai kembalinya BTS di panggung AMA setelah hampir 5 tahun nih. Berdasarkan pengumuman resmi dari pihak penyelenggara ya, pada hari Rabu waktu Amerika Serikat, BTS itu dijadwalkan hadiri malam puncak penghargaan ke-52 di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada 25 Mei. Nah, dalam ajang penghargaan bergengsi itu ya, teman Pro 2, BTS itu berhasil mengamankan 3 nominasi sekaligus, termasuk kategori tertinggi dan paling diperebutkan, yaitu Artist of the Year. Korean Times pada hari Kamis hari ini ya memberitakan 2 nominasi lainnya yang berhasil diraih BTS itu adalah Song of the Summer dan juga Best Male K-pop Artist. Begitu. Nah, untuk bisa membawa pulang piala utama Artist of the Year, BTS itu bersaing dengan deretan bintang global ya, teman Pro 2. Ada Bad Bunny, terus Bruno Mars, Taylor Swift, dan juga Lady Gaga, begitu. Di panggung AMA itu memiliki catatan sejarah ya, dan juga emosional banget untuk perjalanan internasional BTS nih. Kita kilas balik di tahun 2017, grup itu debut televisi mereka ya di Amerika Serikat lewat penampilan yang membawakan lagu DNA. Dan juga sekaligus menjadikan mereka sebagai artis Korea pertama yang tampil di acara tersebut sejak pertama kali diluncurkan pada 1974 nih. Sejak momen bersejarah itu ya, teman Pro 2, BTS telah mengoleksi total 12 trofi AMA, baik yang diraih sebagai grup maupun melalui pencapaian individu para member. Begitu. Oke. Ini kayaknya udah lama ya, teman Pro 2, kita tidak mendengarkan lagunya BTS. Kayaknya enak sih. Untuk siang-siang hari ini kita dengerin lagunya BTS nih. Kita nostalgic ya dengan lagu-lagu yang lawas kayaknya. Enak banget nih. Ada War of Hormone buat kamu nih, teman Pro 2. Spesial di siang hari di Santai Siang.

2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

Konferensi Buku Pro2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: Oke, itu Mom Pro 2. Masih barengan Rama nih untuk di santai siang ya. Dan juga disclaimer juga buat kamu. Ternyata untuk di Muda Kreatif kita itu ya, teman Mom Pro 2, di reschedule nih. Karena yang narasumber kita berhalangan hadir ya untuk sesi kali ini. Tapi gak apa-apa, masih aku akan menemani kamu dengan informasi yang menarik nih buat kamu nih. Karena untuk di siang hari ini kita ngobrolin soal kuliner ya, teman Pro 2. Tapi untuk kamu, kamu percaya gak sih kalau sourdough itu lebih sehat daripada roti lainnya? Kita ulik nih teman Pro 2. Karena sourdough itu semakin populer ya dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga banyak banget orang yang menyebut sourdough itu lebih sehat dibandingkan roti biasa. Terutama karena dianggap lebih ramah untuk pencernaan. Terus juga dari sejumlah ahli gizi ya menyebut sourdough itu memang cenderung lebih mudah dicerna dibandingkan roti yang dibuat menggunakan ragi instan biasa nih. Nah, dikutip dari Real Simple, sourdough ini merupakan roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami dan menggunakan starter, yaitu campuran tepung dan juga air yang menghasilkan ragi serta bakteri baik secara alami dari udara nih. Nah, dari proses fermentasi ini berlangsung lebih lama dibandingkan roti biasa. Makanya kalau kamu lihat di video-video gitu kan, wah ini hidup rotinya hidup. Nah, itu ada bakteri baik ya yang alami dari proses fermentasi tersebut nih. Dan kata ahli gizi Jordan Langhoek, ini mengatakan proses fermentasi panjang itulah yang membuat sourdough itu mudah ditoleransi tubuh nih. Ragi dan bakteri itu juga pada sourdough itu membantu melakukan proses pencernaan awal dengan memecah gluten dan pati sebelum roti masuk ke lambung nih. Dan menurutnya juga kondisi itu membuat banyak orang yang biasanya merasa kembung setelah makan roti terus menjadi lebih nyaman saat mengonsumsi sourdough nih, teman Pro 2. Nah, untuk nutrisinya sourdough dan juga roti lain nih teman berdua, kita versuskan ya. Dikutip dari Martha Stewart, ini ada beberapa perbandingan nutrisi roti sourdough dan juga roti lainnya nih. Yang pertama ini kalorinya. Karena di roti sourdough itu mengandung kalori yang lebih besar dibandingkan jenis yang lain nih. Yaitu 319 kalori per 100 gram. Sementara roti yang lainnya itu hanya 200-an ya teman berdua, 200-an kalori nih. Ya gitu. Dan itu yang bikin kita kenyang ya. Proteinnya, karena di sourdough ini memiliki kandungan protein sekitar 13 gram ya teman Pro 2. Terus serat dan juga lemak nih. Ini kayaknya tinggi serat ya. Lebih sedikit seratnya dibandingkan roti biasa nih teman Pro 2. Kalau roti sourdough ini memiliki seratnya sekitar 3,1 gram dibandingkan roti putih yang mengandung 9,2 gram. Roti gandum yang utuh itu 6 dan roti gandum yang kasar itu 7,4. Sementara itu kandungan lemaknya itu sekitar 2,14 gram dan hampir sama dengan roti putih. Meski begitu ya teman berdua, sourdough itu bukan berarti bebas dikonsumsi tanpa batas. Tapi kandungan karbohidratnya pada roti ini tetap perlu diperhatikan ya teman Pro 2, terutama bagi orang yang menjaga berat badan dan mengontrol gula darah begitu.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 88.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau

0: cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

Teman Pro 2, siapkan formasi terbaik kamu dan tunjukkan skill gaming terbaik kamu nih. Kickstorm Football Turnamen 2026 itu resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu nih, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur nih. Dan juga kategori umum. Rasakan sensasi pertandingan di eFootball 2026 platform PS5 nih. Dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya ya teman Pro 2, 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Di Trans Icon Mall Surabaya nih teman Pro 2. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum nih. Segera daftar di link bio kickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Amankan slot kamu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Sport Corner, actual Sport News. Aston Villa berhasil merebut gelar juara Liga Eropa untuk nomor 2. Nah, Inggris masih menjaga peluang melakukan sapu bersih gelar juara kompetisi Eropa musim ini nih. Nah, Aston Villa itu berhasil mengangkat trofi juara Liga Eropa usai mengalahkan Freiburg. Di babak final, Aston Villa itu menang telak 3-0 lewat gol Yori Tielemans dan juga Emiliano Buendia dan juga Morgan Rogers nih. Nah, dengan keberhasilan Aston Villa menjadi juara ya teman Pro 2, klub Inggris ini masih punya kesempatan untuk melakukan sapu bersih gelar juara kompetisi Eropa. Kini tinggal dua kompetisi yang ditunggu hasilnya, yaitu Conference League dan juga Liga Champions nih. Di ajang Conference League ini, Inggris akan diwakili oleh Crystal Palace. Palace yang merupakan klub papan tengah Liga Inggris akan berjumpa klub papan tengah Spanyol, Rayo Vallecano nih. Palace juga punya peluang bagus untuk memenangkan trofi kompetisi Eropa untuk pertama kali dalam sejarah mereka. Namun mereka harus mewaspadai Vallecano yang juga punya tujuan yang sama nih. Sedangkan satu wakil Inggris di final Liga Champions adalah Arsenal. Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions nih teman Pro 2. Arsenal itu juga punya keuntungan nih karena sudah mengunci gelar Liga Inggris di pekan ke-37. Setidaknya Arsenal itu bisa punya istirahat yang cukup seperti halnya PSG jelang final Liga Champions. Nah, untuk laga Conference League ini akan digelar pada hari Kamis tanggal 28 ya teman Pro 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan final Liga Champions akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini, dukung tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Santai dulu sejenak, naik

teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di ACFEST 2026. ACFEST atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, ACFEST Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. ACFEST 2026 dari Lensa, integritas terjaga.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Nah, teman Pro 2 ini ada salah satu informasi ya, untuk di jam 2 sampai jam 3 nih, kita masuk di E-Zone. Joe Taslim ini membocorkan nasib karakter yang dia perankan ya di Mortal Kombat 3 nih. Dan dia itu mengaku akan tetap di karakter Bihan ya, atau Nob Saibot pada waralaba Mortal Kombat apabila kisah tersebut berlanjut ke film ketiga nih. Nah, Joe Taslim itu menegaskan sama sekali tidak memiliki rencana atau keinginan mengambil peran lain di luar karakter Sub-Zero yang sudah membesarkan namanya di kancah Hollywood tersebut nih, teman Pro 2. Selain gak ingin mengkhianati ekspektasi penggemar, ya, dia juga mengaku memahami sudut pandang fans karena ia sendiri berada di posisi yang sama ketika melihat karya yang dia cintai nih, teman Pro 2, diadaptasi ke media lain. Dan hal itu disampaikan oleh Joe Taslim ya, memastikan sequel Mortal Kombat bakal berlanjut ke film ketiga. Ia mengatakan draft pertama dari naskah Mortal Kombat 3 sudah dibuat nih. Dalam Mortal Kombat ya, teman Pro 2, Joe Taslim itu berperan sebagai Sub-Zero, Bihan, pada film pertama tahun 2021. Kemudian karakter itu kembali hadir di Mortal Kombat 2 di 2026 sebagai Nob Saibot. Meski kelanjutan nasib karakter tersebut masih menyimpan banyak teori, Joe Taslim juga menyadari keputusannya bukan sekedar masalah kontrak kerja, melainkan dedikasi dan rasa cintanya yang mendalam terhadap karakter yang dia perankan. Sampai saat ini ya, teman Pro 2, belum ada informasi resmi terkait karakter dan alur cerita dari Mortal Kombat ketiga.

teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur, niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri, lah ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Okay, teman pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani aku ya hampir jam 3 kali ini, dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa ditunggu aja. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM.

Pukul 15.00 saatnya Info Bro 2 bersama saya Mahsen Hedi. Informasi yang pertama, kantor staf presiden turut mendukung pengawasan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran melalui saluran bantuan. Kepala KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pelaksanaan SPMB sudah seharusnya diawasi secara ketat oleh berbagai pihak termasuk KSP guna meminimalisir setiap ketidakjujuran atau tindak kecurangan maupun pelanggaran yang mungkin terjadi. Informasi selanjutnya, grup K-pop BTS akan menghadirkan penampilan spesial dalam gelaran American Music Awards tahun ini sekaligus menandai partisipasi grup itu selama 5 tahun. Diwartakan Yonhap Kamis waktu setempat, grup ini juga dinominasikan dalam 3 kategori termasuk penghargaan utama artis terbaik tahun ini serta lagu musim panas dan artis K-pop pria terbaik. Adapun RMCS tersebut dijadwalkan untuk menghadiri acara penghargaan ke-52 pada tanggal 25 Mei di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas menurut pengumuman yang dirilis oleh AMAS maksudnya teman berdua.

0: Dari dunia olahraga, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami dikabarkan segera mendatangkan gelandang Brazil Casemiro pada bursa transfer musim panas ini. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu berpulang bermain bersama legenda Barcelona Lionel Messi yang sudah lebih dulu bergabung sejak 2023. Casemiro akan bergabung dengan status bebas transfer dan menurut laporan ESPN maksudnya pada Kamis, negosiasi antara Inter Miami dan Casemiro sudah berada pada tahap lanjutan. Sekian Info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info

0: Teman terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang masih dilanjutin sama Mas Anadi sampai nanti jam 4 sore. Yoi teman Pro 2, dan masih dengan format yang sama. Jam 3 sore waktunya aku ngasih informasi lokal buat kamu semuanya. Yang lokal-lokal lagunya harus lokal juga. Ada Petra Sihombing dulu mengawali santai siang barengan Mas Anadi dengan 80 km per hour.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

Masih di Santai Siang teman 22, informasi yang pertama, pemerintah kota Surabaya ini mengintegrasikan data administrasi kependudukan dengan sistem seleksi penerimaan murid baru atau SPMB melalui aplikasi check-in warga teman 22. Dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya Irfan Wahyu Drajat ini tuh ngomong hal itu dilakukan agar penerimaan peserta didik sesuai dengan domisili teman 22. Dan Irfan pun mengungkapkan pihaknya telah membuat sistem yang terhubung dengan data check-in warga untuk melakukan proses verifikasi keberadaan dan domisili kependudukan teman 22. Dan Dispenduk Capil Surabaya pun bakal mengetatkan pengawasan terhadap perpindahan kartu keluarga, dan hal itu untuk mengantisipasi kecurangan dengan kepentingan sekolah teman 22. Makin aman makin tentram. Jadi kalau misalkan kebutuhannya ada, download aja teman-teman.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikutin serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di santai siang teman berdua. Ini berita agak miris sebenarnya. Jadi praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ini tuh berhasil dibongkar saat Reskrim Polres Bojonegoro di sebuah rumah kawasan Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, teman berdua. Dan dalam pengakuan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JL, umur 48 tahun, yang diduga menjadi pelaku utama penyalahgunaan distribusi LPG subsidi pemerintah. Dan kasus itu terungkap setelah aparat kepolisian menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jalan Raya Kapas, teman berdua. Dan menindaklanjuti informasi tersebut, jadi petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek lokasi yang berada di Desa Kapas RT 14 RW 02 Kecamatan Kapas, teman berdua. Miris ya. Dan teman berdua jangan sampai kayak gini, karena pemerintah juga menyiapkan si subsidi 3 kg ini. Ekspektasinya adalah ya tetap tepat sasaran, teman berdua, enggak malah dipermainkan atas nama keuntungan gini, guys, teman berdua.

berdua, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Oke teman berdua, jangan kemana-mana. Abis ini aku bakal ngajak kamu untuk berlayar di Pro 2 RRI Madiun. Teman berdua, bakalan ada sore ceria barengan Muna Lutfia Yusuf dari siswi SMKN 4 Kota Madiun. Prestasinya gimana, keseruannya gimana, dan bakal dirilai Sekarwilnus 10 Jawa Timur. Lagu terakhir teman berdua sebelum kita let's go ke RRI Madiun, ada Mahalini dengan Sial.
1: Memang selalu muncul di akhir cerita, dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya, biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, Sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah, dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan, dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya

0: 101,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya buat kamu yang lagi santai di rumah karena habis pulang dari sekolah, kuliah atau mungkin kerja gitu ya. Ataupun buat kamu yang sekarang lagi menyiapkan nanti makan malamnya apa ya. Walaupun ini sudah jam 16 ya, tapi gak masalah ya. Sambil dengerin Pro 2 RRI Madiun dan sore ceria berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi hari ini menemani kamu semuanya ya. Kita dari RRI Madiun nih, teman Pro 2, barengan berjaringan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Hai semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan sore hari ini bakal seru-seruan bareng nih, teman Pro 2, karena kita kedatangan tamu muda, inspiratif. Dia membuktikan kalau yang namanya hobi itu ternyata bukan cuma seneng-seneng aja, tapi juga bisa menjadi prestasi yang bikin bangga ya, teman Pro 2. Dari hobi menggambar jadi prestasi yang membanggakan. Oke, di sore hari ini nih, teman Pro 2, langsung aja aku sapa yang udah ada di sini, si cantik yang punya prestasi luar biasa karena dia baru aja menyabet juara 1 FLS 3N jenjang SMA, SMK, MA, Kota Madiun ya, yang sukses mengubah coretan dan kreativitasnya jadi pencapaian yang keren banget. Kita sapa, ada Muna Lutfiah Yusuf. Halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tadi pulang sekolah jam berapa?
1: Tadi pulang pas jam 3.
0: Jam 3? Izin ya?
1: Iya.
0: Izin gara-gara ke Pro 2 loh.
1: Iya loh.
0: Pulang bentar, istirahat bentar, makan dulu biar kenyang ya kan. Terus habis itu langsung ke Pro 2 buat nemenin kita, buat kasih banyak inspirasi dan cerita kamu. Kemarin habis juara 1 ya,
1: iya.
0: FLS 3N untuk apa itu namanya? Komik digital ya?
1: Komik digital, betul.
0: Oke, sebelumnya aku ucapin selamat ya. Udah juara 1.
1: Terima kasih.
0: Aku penasaran banget loh, gimana awalnya kamu bisa suka gambar, terus latihannya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi juara 1 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya se-Jawa Timur dari program 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Sumenep dan juga Madiun pastinya, kamu boleh gabung bersama kita di sini buat tanya-tanya sama Muna ya.
1: Iya.
0: Ini kayaknya kita pas Muna Mona. Kita 2M ya, couple 2M ya. Oke deh. Jadi kalian boleh gabung nanti buat tanya-tanya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh, silahkan ya. Kalian tinggalkan aja komentarnya di situ ya, teman Pro 2. Oke, Muna, ini kamu kan kelas 10 ya?
1: Iya.
0: Dan kamu nih di merupakan salah satu siswa SMK 4 Kota Madiun. Kalau boleh dibilang SMK itu berarti kan kejurusan ya. Jurusannya apa di situ?
1: Jurusan animasi, Kak.
0: Makanya. Apakah ini juga bagian dari menuju impian kamu gitu? Kenapa milih jurusan animasi?
1: Kalau boleh jujur, awal rencana itu bukan di SMK, Kak.
0: Oh, iya. Ya,
1: tapi sepertinya Allah memberikan jalan ini ke saya dan ya setelah saya hampir setahun di sini, saya jadi kayak punya banyak teman, koneksi, jadi saya paham mungkin dia di sini saja nggak apa-apa.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi akhirnya dari sebuah apa ya, keikhlasan hati, okay lah kayaknya memang aku menjalani ini di SMK 4 aja gitu ya.
1: Betul.
0: Sehingga kamu sekarang ya udah menjadi juara itu juga satu hikmah tersendiri gitu ya.
1: Yes.
0: Okay, pertama-tama kalau kamu suka gambar itu sejak kapan sih?
1: Waduh, kalau itu sejak zaman dahulu kala, itu kayak sebelum
0: dari,
1: saya
0: ingat, kecil ya?
1: Kecil banget.
0: Jangan-jangan itu waktu lahir langsung gambar dia coret-coret. Okay, kamu suka gambarnya tuh gara-gara apa? Mungkin ada orang tua yang suka gambar atau kamu berapa bersaudara?
1: Tiga. Anak kedua.
0: Anak kedua, oh iya. Mungkin kakak gitu ya, suka menggambar, akhirnya kamu terinspirasi buat gambar. Atau gimana kok kamu suka gitu dengan menggambar?
1: Apa ya? Mm-hmm. Kakak saya juga menggambar, tapi menggambar itu yang gak passion, Kak.
0: Oh, cuma hobi aja.
1: Hobi aja. Kayaknya dulu gara-gara saya sering nonton kartun di TV gitu kan ya. saya tuh anak yang gimana ya bilangnya, unik pas kecil. Jadi tuh pikiran saya kemana-mana, kayak imajinatif banget gitu loh. Jadi sampai apa-apa di kelas gambar. Di TK gambar apa-apa, gambar terus rasanya.
0: Waduh.
1: Jadi kalau ditanya kenapa gambar, ya karena dari dulu udah gambar,
0: gitu. Udah seneng gambar.
1: Ya.
0: Jadi dia punya imajinasi luar biasa ya. Jadi dia torehkan di gambar gitu.
1: Ya, betul.
0: Entah kemarin, aku kayaknya lihat kupu-kupu cantik, gambar kupu gitu kan. Aku ngeliat kemarin ada mbak-mbak kok cantik banget ya. Dia pakai ini gambar orang gitu kan ya. Kalau kamu ngelihat Mona, kamu mau gambar apa? Panda gitu.
1: Gambar
0: bukan ya,
1: seorang
0: gambar orang aja.
1: Gambar seorang yang cantik dan luar biasa.
0: Iya, aduh, gak punya duit loh gue. Oke, jadi memang dari kesukaan kamu yang punya ini ya, punya imajinasi luar biasa, sampai akhirnya kamu menggambar. Ini gambaran pertama yang kamu gambar waktu itu, ingat gak apa? Gambar apa?
1: Aduh, kalau gambaran yang saya paling muda ya, apa ya? Dulu saya ingat pas TK itu. Ini cerita lucu sih.
0: Iya, boleh
1: saya
0: cerita.
1: Pas TK itu kan guru saya lagi jelasin ada tugas matematika. Saya dikasih tuh selembar kertas, kan anak TK tuh ya paling tambah-tambahan gitu kan ya. Terus dijelasin. Terus aku tuh gak inget apa-apa di itu, Kak. Aku tuh di pikiranku sendiri dan aku tuh gambar sampai tiba-tiba nama aku dipanggil untuk ngumpulin kertas itu. Dan kertas itu tuh gak ada hasilnya sama sekali, isinya cuma
0: coretan.
1: Terus aku tuh dengan mamanya.
0: Itu waktu SD ya?
1: TK.
0: TK. Berarti kamu gambar-gambar seenak hati, tahu-tahu kumpulin gambarnya gitu.
1: Terus malu banget kan.
0: Respon guru kamu gimana?
1: Kayaknya makanya saya enggak ingat. Saya ingatnya tuh pas ngumpulin doang, saya ingatnya malu-malu ngumpulin. Kayaknya gurunya mewajarkan sih kalau
0: karena masih kecil ya. Ya udahlah, kamu pengen gambar apa, it's okay aja gitu ya. Tapi itu pertama kali kamu gambar adalah gambar coretan-coretan yang nggak tahu itu apa maknanya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Mona kalau ingat-ingat, Mona gambar apa dulu ya? Paling kalau anak kecil, anak TK tuh kalau enggak kalau bukan
1: apa?
0: Itu. Kalau zaman dulu kayak itu apa itu gunung.
1: Oh.
0: Abis itu ada mataharinya. Terus abis ada matahari ada jalan.
1: Orang kasih,
0: ada sawah. Kayaknya itu ya gambaran anak kecil zaman dulu gitu ya. Ya ampun zaman dulu. Jadi memang kamu suka gambarnya memang karena terinspirasi dari apa yang kamu pikirkan gitu ya.
1: Iya betul sekali.
0: Waduh. Terus setelah itu kamu tahu bahwa ternyata aku suka gambar dan menggambar dengan apa ya? Enggak coretan lagi. Istilahnya ada temanya mungkin. Itu kapan?
1: Apa ya? Sepertinya pas di SMP.
0: Oh, SMP.
1: Yes.
0: Apakah mamah merupakan salah satu orang yang kayaknya tahu bahwa ini anak bakatnya di sini nih gitu. Terus akhirnya kamu dilesin gitu contoh.
1: Wah, tahu sekali itu.
0: Oh, tahu sekali
1: banget.
0: Ya. Mama pasti orang pertama yang tahu ya. Terus habis itu kamu les kah?
1: Enggak. Kayaknya dulu pernah les, tapi lesnya bentar banget karena enggak becus di sana. Gimana ya, malah gak jago, malah jadi males-malesan kayak gitu.
0: Jadi kamu termasuk orang yang aku gak bisa didekte nih mau gambar apa. Ya sesuka hati aku aja pengen gambar apa gitu, bener?
1: Bener.
0: Wah, sampai sekarang berarti ya kamu sudah punya berapa gambar atau berapa coretan?
1: Banyak. Itu banyak banget.
0: Banyak banget ya.
1: Gak kehitung dari sketchbooknya udah.
0: Wiss. Jangan-jangan tuh tembok kamar udah penuh tuh tempelin.
1: Aduh, kalau ditempel semua paling iya sih.
0: Ada sesuatu yang ngena di hati langsung tempel gitu ya. Kalau enggak semuanya disimpan sebagai bukti kalau ini masa berkembangnya kamu dari coretan biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, kalau ngomongin masalah gambaran yang kamu bilang enggak ada maknanya tadi sampai akhirnya bermakna dan sekarang komik. Kan itu udah beda banget ya. Komik kan ada jalan ceritanya, alurnya kan. Ini mau digambar apa, orang yang ngapain ya kan. Belum lagi nanti di komik digital itu ada ininya gak sih? Kayak kata-kata, ya komik pada umumnya itu gak?
1: Ada, dialog.
0: Dialognya bubble, itu ada kan?
1: Ada.
0: Dan itu berapa lembar atau memang satu scene gitu contohnya gitu? Atau gimana?
1: Kalau di komik itu Di satu halaman tuh bisa ada, tergantung sih scene-nya gimana, mungkin ada 7 atau 8 dialog, tergantung apa yang terjadi.
0: Nah itu yang mau aku tanyain, karena pasti berbeda kan ya, beda kita banget menggambar secara, menggambar aja di kanvas, sama kita mengarang cerita plus kita menggambar. Kan komik itu ngarang juga, yes, gambar juga, orangnya mau gimana, ekspresinya kayak gimana, kalau dia lagi marah atau tinju-tinjuan kayak gimana. Kan itu tergambar di komik gitu, yes, ya. Jadi pasti akan lebih susah lagi gitu ya. Nah, kita nanti mau tanya-tanya itu nih buat teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang mau gabungan barengan kita, boleh loh, silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kita masih jalan bareng nanti sampai jam 5 sore di ajang Sore Ceria Berjaringan Se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Madiun pastinya, Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih barengan sama aku Mona nih teman Pro 2 di ajang sore ceria berjaringan Pro 2 se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Sumenep dan juga Jember. Yang pastinya juga teman-teman dari program A2 RRI Madiun nih teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen tanya-tanya, karena kita kedatangan juara 1 FLS 3N untuk komik digital ya, jenjang SMA SMKMA Kota Madiun. Ada Kakak Muna Lutfiah Yusuf atau dipanggilnya Kakak Muna ya teman Pro 2. Boleh untuk kalian ya tanya-tanya di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, kalau tadi aku ngobrol sama Kak Muna ya tentang bagaimana iseng-isengnya dia gambar coret-coret, hobinya dari kecil yang memang sudah suka seni ya, sampai akhirnya dia membuktikan bahwa ternyata bukan cuma hobi, bisa menjadi prestasi yang luar biasa, makanya jadi juara satu nih ya. Oke, Kak Muna, jadi aku pengen tanya lagi, kalau kamu tuh gambar tuh biasanya inspirasinya dari mana?
1: Dari apa ya? Saya tuh banyak banget inspirasinya, mungkin dari film-film yang saya suka, komik, apa ya, anime mungkin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Suka ya. Gambar anime juga?
1: Iya, suka.
0: Seneng ya orang bisa gambar ya, mau gambar apa aja sih? Jalan aja gitu ya, apa yang dipikirin digambarin. Tapi pernah gak ada satu kali kamu gambar terus ngerasa kayaknya kok susah ya gambar ini, butuh waktu lebih nih buat belajar lagi, ada gak?
1: Wah banyak itu Kak. Justru karena yang ketidakmampuan saya itu yang buat saya bikin Saya harus bisa lebih bagus dari ini, dari ini. Semisal gitu Kak. Saya tuh dulu susah banget gambar tangan.
0: Hah? Tangan?
1: Tangan, iya Kak.
0: Kan tinggal, kalau aku tinggal ngeblat aja lah tangan ya.
1: Saya tuh tangan itu kayak udah ada 5 bisa tekuk-tekuk, diputer-puter. Itu gambarnya susah banget Kak. Okay. Karena kan kecil-kecil dan rumit.
0: Saya itu tuh yang paling susah gambar apanya? Kerutannya, terus kukunya atau apanya dari tangan tuh?
1: Proporsinya Kak.
0: Oh.
1: Karena misalnya saya jarinya, misalnya saya gambar jarinya salah nih. Bisa kayak ceker ayam, bukan kayak tangan.
0: Tangan tuh kan ada 5 ya? Jempol, telunjuk, manis gitu kan ya. Terus apa itu, jari tengah, kelingking. Itu besarannya dan panjangnya juga beda-beda. Nah itu yang bikin susah ya menurut kamu?
1: Iya, susah sekali.
0: Susah, emang jiwa seni ya. Kalau mau nama di blat aja udah. Oke, okay, tangan diwar. Jadi diwarnain. Ternyata gak gitu ya. Karena tangan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Coba tangan menggenggam, tangan
1: berpose-pose,
0: pose-pose, lope-lope dan lain sebagainya.
1: Ya, walaupun gitu sih Kak, kalau boleh ngaku saya sekarang juga masih belum jago banget gambar tangan.
0: Waduh, jadi sampai sekarang masih belajar menggambar ya, tangan
1: betul
0: ya
1: sekali.
0: Jadi tangannya adalah menggambar tangan. Nah, kalau sekarang kan dulu itu gambarnya tangan kan pakai tangan kamu sendiri ya, menggambar langsung secara manual. Nah, kalau sekarang di FLS 3N ini kan harus pakai ini ya, komputer atau mungkin laptop atau sejenisnya gitu ya. Karena kamu pakai aplikasi di situ untuk menggambar. Menurut kamu susah atau tantangannya kayak gimana? Dari gambar tangan biasa sampai pakai digital kayak
1: digital,
0: gitu.
1: Digital, wow. Oke, tantangannya banyak sekali sih. Soalnya kan yang dari dulu terbiasa pakai kertas, sekarang di layar.
0: Di layar.
1: Gitu kan. Terus rasanya tuh beda Kak. Kan kalau di laptop tuh pakai alat, namanya pen tablet. Itu jadi kayak
0: pen-tablet,
1: ada dasaran tabletnya sama pennya. Jadi tuh kayak seakan-akan kita menggambar pakai kertas. Tapi enggak, sama sekali rasanya masih beda.
0: Pasti
1: banget
0: beda, ya.
1: Jauh. Itu lebih licin, lebih rumit. Harus mencet-cet tombol-tombol lah, pokoknya ribet lah.
0: Jadi kalau aku tanya enakan gambar biasa atau pakai tablet, biasa ya?
1: Biasa. Mungkin kalau tanya saya sekarang, saya lebih milih digital.
0: Oh, digital.
1: Tanya saya dulu, saya lebih tradisional aja, ngapain digital.
0: Oh gitu ya. Tapi Kalau sekarang berarti kamu sudah memilih digital, berarti proses kamu untuk belajar dari tradisional atau manual itu tadi ke digital tuh luar biasa ya?
1: Iya, panjang sekali.
0: Panjang sekali. Kan ini FLS 3N kemarin kan kamu ikut untuk SMK 4 ya?
1: Iya, SMK.
0: Dan kamu di sana yang ikut berapa orang untuk komik digital ini?
1: Ya, dari setiap sekolah perwakilannya satu aja, Kak.
0: Oh perwakilannya satu aja ya? Kirain boleh dua gitu. Terus nanti pilih gitu. Oh, jadi kamu doang ya?
1: Iya.
0: Kamu doang.
1: Seharusnya ada seleksi sih, Kak. Tapi saya doang ya.
0: Makanya biasanya dari sekolah sendiri kan pasti ada seleksi. Nanti dipilih siapa yang akan maju gitu. Tapi di SMK 4 kamu aja.
1: Kamu.
0: Wes. Dia satu-satunya. Kamulah one satu-satunya. Oh, one and only ya. Oke. Okay. Jadi kamu satu-satunya dan waktu itu kamu langsung maju tuh persiapannya kayak gimana?
1: Presentasinya. Jujur saya pas presentasi itu cuma menyiapkan catatan kecil di HP saya tentang prolog, konflik, resolusi gitu doang. Terus saya tuh presentasi jujur banget, Kak, apa adanya. Pokoknya tanyain ini yang terjadi, saya buatnya pakai ini dan ini.
0: Temanya waktu itu milih atau bebas sih?
1: Temanya udah ditentuin dari sana ya, Kak.
0: Oh, udah ditentuin. Iya. Ada berapa tema?
1: Satu aja.
0: Oh, satu aja.
1: Satu tema besar yang luas gitu.
0: Waktu itu temanya tentang
1: budaya.
0: Tentang budaya.
1: Yes.
0: Dan kamu akhirnya kan pasti mikir kan, apa budaya kan luas ya. Budaya apalagi Indonesia kan banyak banget.
1: Banyak sekali.
0: Terus kamu akhirnya memilih apa waktu kamu ikutan lomba itu?
1: Saya memilih tari.
0: Tari.
1: Yes.
0: Itu berarti kan
1: komik tentang tari.
0: Komik tentang tari. Yes. Berarti kan milih kan? Berarti kamu kan bikin kayak orang tuh bikin naskahnya dulu kan.
1: Yeah.
0: Ini mau tak apain tari ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, ini waktu itu kamu bersama siapa nih ngobrolnya ya untuk tema ini sampai akhirnya kamu bikin gambar komik itu?
1: Awalnya saya tuh cerita dari diri saya sendiri. Habis itu saya ceritain ke semua orang, beneran semua orang, ke teman saya, ke ibu, ke kakak, saya minta opini. Tapi habis itu diskusi-diskusi sama ibu, terus dialog apa-apa, ya kemudian dibantu ibu sih. Tapi kembali lagi, itu semuanya dari saya sendiri.
0: Oh, dari kamu sendiri. Yeah. Karena memang dari tema awalnya adalah kamu sendiri yang memilih, tapi kamu meminta, istilahnya meminta apa ya, masukan. Apa nih yang enaknya ditambahin apa segala macam ya. Tetapi tetap untuk hasil akhirnya adalah kamu sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, berarti ini nanti alurnya mau satu scene itu tadi kan berapa kalau kayak
1: dialog.
0: Berapa dialog itu?
1: Satu halaman tuh bisa 7-8 dialog.
0: Ini kamu berapa halaman?
1: Oh, 27.
0: 20?
1: 7.
0: 27? Astaga, saya sebentar. Aku pernah sih lihat komik ya. Komik yang buku itu kan Doraemon, Candy. Itu macam itu ya.
1: Yeah.
0: Satu lembar aja kan ribet ya untuk menggambar dan
1: ribet
0: itu.
1: Banget.
0: Kamu 27. Yeah. Itu udah bikin komik loh. Tambahin aja berapa gitu udah bikin komik gitu. Jadi waktu itu kamu dari 27 itu dari awal scene sampai selesai ya. Kamu kerjakan berapa lama itu? Itu secara ini ya, ngerjain berapa lama atau langsung lombanya gimana gitu maksudnya?
1: Lombanya itu, Kak. Kita kerjain dari rumah, kita di sana presentasi, tunjukin karyanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu doang.
0: Dikerjain di rumah berapa hari berarti? 27 lembar itu.
1: Pengumuman lombanya tuh 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu.
0: 2 minggu sebelum hari H.
1: Dan kebetulan saya tuh sudah siap-siap lomba itu. Jadi waktu saya pengerjaan tuh 2 minggu tambah 5 hari.
0: 2 minggu tambah 5 hari.
1: Iya.
0: Itu kayaknya enggak tidur ya, Ma? Bener enggak tidur kan?
1: Tahu
0: lah aku ya. Aku yang enggak bisa kabar aja udah ngebayangin gitu ya. Mungkin teman produksi juga gitu, ngebayangin komik gitu ya. Aduh, betapa susahnya. Kan itu perintilannya susah ya, kecil-kecil kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dimana nanti contohnya orang nari, berarti kamu harus gambar orang nari kayak gimana gitu kan ya.
1: Wah, itu bagian paling rumit sih, Kak. Saya saya tuh mau akurat sesuai apa sih tariannya, dari mana. Saya nyari referensi di mana-mana, saya nyari panutan biar mirip, biar enggak salah gitu takutnya.
0: Wow. Aduh. Kamu berarti 2 minggu tuh benar-benar fokus untuk mengerjakan komik kamu ini ya. Untuk kamu ikutin FLS 3N ya. Ini kamu ngatur waktunya gimana? Kan pasti harus sekolah juga.
1: Wah.
0: Ini beneran ya, teman bro dua kalau boleh tahu ya, jadi kakak Muna ini ditemenin sama mamanya ya kan. Mamanya ngedengerin tuh sambil gini, aduh capek kayaknya nemenin. Gak tidur juga kayak mamanya.
1: Iya, kok tahu sih, kok tahu.
0: Kayak, yuk bangunin, ayo sin loro rung bok kerja nih, ayo cepetan tangi. Ayo ndang tak tulang kene karo gambar. Itu gimana itu prosesnya 2 minggu tuh yang paling menurut kamu tantangan banget dibikin komik itu yang mananya?
1: Yang nantang banget. Paling-paling banget.
0: Oh ini dikasih gambaran nih sama
1: Astaga.
0: Mama. Astaga. Eh sebentar. Ini komiknya bergambar pakai warna?
1: Iya. Diaturannya harus pakai warna, Kak.
0: Kan ada komik yang cuma hitam putih ya. Aku pikir hitam putih. Ini oh itu zaman dulu ya, tahun 80-an 90-an ya. Sekarang komiknya bergambar ya. Waduh. Rumit ini. Ini rumit ini. Kamu kok bisa sampai benar-benar 2 minggu benar-benar enggak tidur. Ini tantangannya apa deh? Cerita dong. 2 minggu itu kamu kejadian apa aja?
1: Tantangannya ya betul, ngatur waktu.
0: Ngatur waktu karena sekolah juga ya kan. Terus
1: ya selain ngatur waktu doang sih, ngatur waktu dan apa ya, pokoknya teknis pengerjaannya deh Kak. Saya kan itu 100% cerita dari saya, menggambaran dari saya, dialog dari saya. Jadi tuh kalau misalnya saya mau bergantung pada orang lain kayak minta tolong dong, ini diapain ya, ini diapain ya, gak bisa.
0: Ini karena itu pekerjaan pribadi ya kan.
1: Tertekan banget gitu rasanya.
0: Wah.
1: Setiap hari tuh kayak rasanya bener-bener dikejar gitu.
0: Wow. Ini pakai aplikasi apa sih kamu?
1: Krita.
0: Krita ya. Yes. Jadi itu kayak aplikasi lukisan atau seni digital. Gratis atau berbayar tuh?
1: Gratis.
0: Gratis ya.
1: Justru pakai ini karena gratis.
0: Gratis ya. Karena nanti kalau berbayar, aduh, pengen pakai fitur ini, aduh kekunci, enggak bisa.
1: Dompet,
0: ya udah lah ya, Krita aja lah ya, yang itu bisa jadi apa ya? Karena ini kayaknya Krita populer banget ya untuk komikus gitu ya, seperti kamu.
1: Kayaknya enggak sih Kak, tapi kayak populer di digital.
0: Oh gitu.
1: Di seni digital.
0: Karena gratis juga itu ya, ya tadi ya. Terus kamu bagaimana beradaptasi dengan aplikasi Krita ini sendiri?
1: Sebelum saya pakai aplikasi Krita ya Kak, sebenarnya saya sudah gambar digital.
0: Oke.
1: Tapi di HP menggunakan jari.
0: Oh, bukan pen ya?
1: Bukan.
0: Jari.
1: Iya. Di aplikasi namanya Ibis Pen.
0: Ibis Pen.
1: Kayaknya lumayan banyak deh yang tahu.
0: Oke,
1: Terus di sana kan ada banyak tombol-tombol juga kan. Jadi saya kayak udah mengenali tombol-tombolnya itu. Terus habis itu saya coba pakai Photoshop. Jadi makin terbiasa, makin tahu oh ini shortcut ini. Tekan tombol ini nanti keluar ini. Terus baru saya pakai Krita dan benar-benar paham. Jadi enggak usah nyari tutorial pakai Krita. Jadi kayak saya sudah benar-benar tahu ini pakai apa, pakai apa.
0: Oh, jadi berawal dari aplikasi sebelumnya yang kamu sudah paham sampai akhirnya Krita bagi kamu udah terbiasa gitu ya, lebih enak aja gitu ya dengan banyak fitur yang ada gitu.
1: Betul.
0: Pernah nggak ngalamin yang namanya juga digital, belum kelar tahu-tahu nggak ke save?
1: Pernah nggak? Itu horor.
0: belum ya, jangan ya.
1: Pernah. Tapi untung ini komik digital saya sudah bisa menghentikan kejadian itu, karena saking seringnya.
0: Jadi mesti harus kenalan dulu ya. Nanti kalau udah kenalan, udah akrab gitu kan ya, jadi sahabat gitu.
1: Jadi best friend.
0: Gak gampang. Stop ya. Jangan hilang ya. Ini kerjaan aku belum beres nih.
1: Jangan hilang
0: dulu. Aku gak mau di ghosting, please. Itu ya berdua. Jadi aku riuh bangetnya ngerasa loh teman pro 2. Dalam arti kalau kita mungkin nyanyi, belajarnya nyanyi. Nah, ini kan kita harus pakai aplikasi, belum lagi kita ini nanti habis ini ceritanya mau aku apain. Belum lagi gambarnya yang pas kayak gimana. Itu gambarnya di sekolah ya berarti ya? Tadi di sekolah atau di kampus atau di mana tuh?
1: Di rumah saya gambarnya kebanyakan di rumah.
0: Oh enggak, maksudnya cerita di komiknya itu tadi kan ada gambar
1: latarnya.
0: Latarnya di sekolah ya?
1: Iya, betul.
0: Latarnya sekolah. Di sekolah. Jadi kita harus gambar ini ruang kelas berapa, itu tadi kan ada kan contohnya ya. Itu rumit pasti ya. Tapi betul pernah enggak di satu titik tertentu belum selesai di lembar ke-27 kamu stuck atau mungkin malah pengen ganti alur?
1: Kalau itu alhamdulillah
0: enggak ya.
1: Enggak. Karena ya, saya tuh sebelum gambar saya bener-bener 100%in ceritanya dulu, ngebulitin ini bakal kayak gini, baru loncat ke gambar.
0: Gambarnya.
1: Nanti riuh Kak kalau misalnya saya cerita belum selesai langsung gambar tuh kayak gegabah banget.
0: Oke. Karena aku dengar kamu katanya suka berimajinasi, karena kadang-kadang orang-orang yang suka berimajinasi tuh di tengah-tengah pengennya ngalor gitu, iya kan? Soalnya aku juga gitu. Imajinasi gak kita sama-sama liar ya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah ini kayaknya kalau aku tambahin ini bagus nih. Tapi alhamdulillahnya kamu tetap sesuai jalur gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena saking berkomitmen.
0: Berkomitmen. Yes. Biar cepat selesai. Jangan sampai nanti pendaftarannya tutup kamu belum kelar gitu. Enggak lucu. Jadi 2 minggu kamu selesaikan dan fix langsung kamu kirimkan dan kamu presentasi.
1: Yep.
0: Wow. Menurutmu yang paling susah gambar, bikin naskah, gambar atau presentasinya?
1: Semuanya.
0: Karena presentasi itu juga menentukan ya kan.
1: Yes.
0: Semuanya.
1: Ya enggak semuanya, apa ya? Kayak yang paling susah ya gambar.
0: Gambarnya loh. Ya.
1: Kalau sudah jaksinya saya jago gitu. Masih aja susah sekali rasanya.
0: Kakak jago.
1: Kakak jago.
0: Ya, kan ketiup. Bukan abang jago ya. Jago. Dia mah udah jago gitu ya, udah jago. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Karena takutnya nanti di tidak sesuai dengan ini ya ceritanya apa segala macam. Lalu akhirnya waktu itu presentasi itu semua yang ikut presentasi atau sudah terpilih berapa baru dipresentasikan? Gini contohnya, dalam FLS 3N semua ikut tuh.
1: Iya.
0: Terus nanti habis itu dipilih 10 besar dulu baru presentasi atau semua semua waktu mengirim tuh presentasi satu-satu? Itu gimana kalau di lombanya kemarin?
1: Oh, kalau lombanya kemarin semua, Kak?
0: Semua?
1: Itu pesertanya sedikit kok.
0: Berapa?
1: Berapa ya? 8 apa 7 kayaknya, 7.
0: Oh, berarti tidak semua mengikuti ya? Karena ya, komik digital ini sedikit rada rumit ya.
1: Jadi kompetisinya dikit.
0: Kata mama bilang gini, banyak yang bilang udahlah aku nyerah dulu. Minta ampun. Jadi karena rumitnya itu sehingga yang ikut cuma 8 orang ya, termasuk kamu salah satunya. Jadi akhirnya presentasi. Nah, kan gambarnya tadi udah nih tantangannya ya kan. Kamu udah gak tidur, udah minum kopi berliter-liter gitu kan ya, untuk bisa melek gitu ya. Presentasi tantangannya apa?
1: Presentasi?
0: Mm-mm.
1: Wah, apa ya? Kayaknya pas presentasi itu saya susah mengatur kata-kata saya.
0: Oh, gitu ya.
1: Karena sebelum saya presentasi, yang saya siapkan tuh teksnya sedikit banget. Cuma gagasan pokok. Jadi saya tuh refleks menambah-nambahkan kayak takut intinya nggak ditangkap juri gitu, takut amanat ceritanya nggak ketangkep, takut ini kan penting buat ditanya, masa nggak saya omongin sih gitu.
0: Tapi juri tuh pasti tanya semua ya, mulai dari tanya naskah, alurnya, gambarnya gimana, warnanya, apa segala macam semua tanyain.
1: Seharusnya ditanyain sih, tapi saya sempet kayak ngomongin ini pakai apa, teknik apa, jadi kayak sedikit yang ditanya.
0: Oh, karena sudah kamu jelaskan semuanya gitu ya. Jadi kamu tuh menjelaskan adalah menutup kemungkinan juri tuh bertanya yang aneh-aneh gitu ya.
1: Takut banget itu.
0: Tapi ada gak pertanyaan yang menurut kamu kayaknya ngena banget di kamu dari dewan juri?
1: Enggak.
0: Gak ada?
1: Gak ada.
0: Oh, emang sih jago emang. Jadi makanya menurut kamu kenapa dewan juri memilih kamu juara satu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Aku gak mau.
0: Dari gambarnya. Gak apa-apa. Sekarang kita ini aja. Kita berpikir, kita istilahnya mikir ininya kita. Apa ya, aku menang kemarin gara-gara apa ya? Gambarnya, presentasinya, atau alur ceritanya, atau gimana gitu?
1: Kayaknya dari gambar.
0: Gambar ya, karena memang komik digital kan yang dilihat gambarnya. Gambar dan itu alur ceritanya kayak gimana gitu ya.
1: Gambar dan alur cerita kayak kok presentasi ada yang lebih bagus daripada saya.
0: Oke, jadi aduh, gambarnya ya.
1: Iya.
0: Aduh, kamu happy pastinya ya?
1: Happy dong.
0: Juara satu.
1: Happy dong.
0: Berarti nanti di kelas 11 mau ikutan lagi? Udah juara satu? Oh, jangan ya. Takutnya turun. Ya. Oh, nggak boleh ya? Kalau udah juara satu udah nggak boleh lagi ya? Oh, oke deh. Jadi dia mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini nih di 08113697755 dan juga di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oh, udah banyak banget yang tanya-tanya di sini. Aku bacain dulu yang di WA-nya kita ya. Sebentar, dari mana nih? Assalamualaikum Kak Nia dan Kak Muna. Aku Orik yang ada di Jember. Hai Jember. Pertanyaannya buat Kak Muna, hal menarik apa nih yang membuat karya lukis komik kakak nih menjuarai FLS 3N komik digital jenjang SMA SMK MA? Tadi udah ya. Hal menarik adalah apa tuh? Ya itunya, gambarnya ya. Gambar dan juga alurnya. Alur ceritanya adalah tentang tari-tarian. Itu ngapain tarinya?
1: Sebenarnya temanya kan tari, tapi dalam ceritanya tuh tidak menyangkut tari, tapi menyangkut stigma kalau laki-laki tidak boleh menari.
0: Oh gitu. Ih bagus juga ceritanya. Jadi stigma bahwa laki-laki nggak boleh menari itu kamu jadikan tema kamu ya?
1: Yes.
0: Aduh. Bagus itu kayaknya. Kamu ini gak sih, kamu up gak sih di mungkin media sosial apa segala macam gitu? Belum. Oh enggak ya? Belum ya? Belum, nanti ya. Nanti mau jangan-jangan. Oh ya, nanti tunggu di provinsi dulu ya. Kalau provinsi udah menang baru gitu ya.
1: Baru gas
0: ya. Jangan sampai itu nanti di apa ya,
1: ditiru
0: atau boso Jermani diinceng ya. Terus ada lagi, adakah aplikasi khusus komik digital di komputer? Tadi udah ya, namanya adalah
1: Krita.
0: Krita ya. Jadi kakak Muna ini pakai Krita nih, teman Pro 2. Ini Ori ini banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa ya?
1: Iya nggak apa-apa.
0: Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kak Muna pribadi lebih seru dan menantang?
1: Kalau lebih seru dan menantang tentu saja masih di digital.
0: Digital ya, karena ya kita harus terbiasa dengan aplikasi juga gitu ya. Kalau manual kan tergantung tangan kita mau ngapain.
1: Kalau manual di penggaris kayak
0: sweet, iya enak gitu ya. Kalau digital kan aduh wes, itu loh yang paling tantangan tuh licinnya itu ya.
1: Licin ya, sebenarnya banyak kayak bantuan sih Kak, kayak tombol-tombol yang bisa buat
0: lurus
1: gitu. Tapi itu yang menurut saya paling seru, pas bagian pewarnaan, pas bagian penataan itu mudah sekali. Kalau teknisnya paling susah ya karena banyak tombol. Tapi pas pelaksanaan, wah itu kalau misalnya udah ada sketsa, tinggal digambar, tinggal diwarna, kayak satisfying gitu.
0: Berarti akan lebih cepat ya pengerjaannya ya?
1: Lebih cepat.
0: Daripada secara manual itu tadi gitu ya. Oke. Terus apakah Kak Muna bakal maju juga buat lomba komik digital provinsi? Iya dong. Kan juara satu ya kan. Semoga sampai nasional ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kakak Orik ya. Terus ada lagi di sini di 08113697755. Menurut Kak Muna, bakat itu penting atau latihan yang lebih penting? Bagus nih pertanyaannya.
1: Bagus.
0: Menurut kamu, bakat yang penting atau latihan yang penting?
1: Latihan
0: ya.
1: Karena gini, bakat itu tuh belum berarti orangnya mau Kak. Itu tergantung niat dari kita. Kalau kita udah niat, udah mau latihan, udah punya bakat, ya udah gak tertandingi. Tapi gak semua orang yang punya bakat mau latihan. Tapi semua orang yang punya niat pasti mau latihan.
0: Jadi latihan tuh yang lebih penting ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi kalau kamu semakin sering latihan, berarti kamu juga bakal handal gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi terbiasa pakai aplikasi apapun. Di kereta pun jadi gampang, udah terbiasa pakai aplikasi sebelumnya gitu kan ya. Jadi latihan itu lebih penting menurut Kak Mona ya. Kak Mona, bukan Mona ya. Namanya sama
1: enggak ada.
0: Oke, terus halo aku Sasa. Lamanya seberapa sih latihan dan bikin satu karya aja gitu? Ya itu tadi, kalau karya ini 2 minggu ya?
1: Iya, 2 minggu lebih.
0: 2 minggu lebih. Dan itu jamnya kayaknya 24 jam.
1: Oh, 24/7.
0: jadi benar-benar ya istirahatnya ya cuma bobo bentar, terus nanti dibangun mamanya gitu ya, ayo tangi-tangi dan lain sebagainya ya teman Pro 2 ya. Oke, ada lagi yang di YouTube channel Rari Madiun dari Aminarsis katanya, Kak, menggambar komik itu apakah setiap gerakan gambarnya tuh satu persatu? Oh, gimana maksudnya nih? Oh iya kan itu ada kayak kotak-kotak gitu ya. Berarti gambarnya kan satu-satu ya?
1: Iya. Kalau kotak-kotak kan namanya panel.

0: makan, ada makanan, itu udah lagi makan gitu kan ya. Contohnya gitu. Nggak harus kamu makan gerak apa di panel yang satu dia lagi nyuap, panel yang selanjutnya ngambil sayur gitu, nggak usah ya. Ribet banget gitu.
1: Ini bukan film, ini bukan film.
0: Oh iya, iya benar. Komik gitu ya. Tapi kamu gambar detail itu, terus habis itu dialognya pakai kata-kata itu juga kata-kata full atau ya seala kadarnya aja, pokoknya ngerti maksudnya itu gitu.
2: Ya tergantung sih, tergantung karakternya ngomong apa. Dialognya tuh penting nggak buat cerita, pokoknya masih ada penentuan lah. Ibarat karena kayak nulis cerpen, tapi digambar.
0: Iya. Berarti ada juga yang dialognya panjang itu ada?
2: Ada. Ada yang maksud, ada yang
0: cuma gitu aja. Ada. Ada ya teman pro 2 ya. Terus dari Agus katanya, komik digital ini apakah tetap membutuhkan menggambar manual kak? Iya enggak dong, ya udah beda ya, beda ini.
2: Mungkin kalau misalnya membantu
0: sketsanya aja,
2: terus difoto gitu boleh.
0: Oh boleh ya. Tapi kalau pengerjaannya di satu aplikasi ya udah itu aja.
2: Iya.
0: Bukan di lembar 1 sampai 10 manual, terus 11 sampai
2: saya kayak nemu banyak ada yang kayak gitu kak. Tapi karena saya lebih sukanya di kereta, jadi makanya kayak ya udah ngapain pakai kertas
0: ini. Oh ternyata ada juga yang pakai manual juga.
2: Banyak.
0: Ya. Jadi menggambarnya kalau si Kak Buna ini ya, itu adalah tetap di kereta ya, atau secara digital aja. Dari Aura Aira katanya, Kak penasaran dengan istilah manga, apakah sama dengan komik?
2: Aduh, ini kalau definisi asli nggak tahu ya. Pokoknya kan manga itu komik dari Jepang, aku hanya segitu aja.
0: Jadi kalau untuk ini nih apa secara detail belum begitu paham gitu ya. Jadi kalau aku taunya manga ya.
2: Lagi oh ya. Itu mah semuanya tahu kan.
0: Ya bener. Mangga pisang jambu. Dari Aura katanya sukses ya kak buat prestasinya.
2: Terima kasih.
0: Dari Dana Oke, kamu nak aku penasaran bagaimana proses menggambarnya, apakah menggunakan aplikasi atau manual? Tadi sudah dijawab ya, tapi bisa dijawab lagi, mungkin dia baru nonton jadi pakai aplikasi. Namanya aplikasi Krita ya. Jadi itu melalui tablet atau mungkin laptop gitu. Tablet ya kak?
2: Laptop pen sama pen tablet.
0: Iya, laptop sama pen tablet ya. Jadi itu proses menggambarnya melalui digital ya. Namanya juga komik digital. Terus Pak, kalau pakai aplikasinya apa? Krita ya, teman pro 2. Tapi sebenarnya itu aplikasi yang kamu gunakan ya. Kalau kamu tahu enggak aplikasi yang lain selain Krita apa?
2: Banyak kak, tapi ya gitu ya, nyari yang gratis dan bagus itu susah. Apa ya, mungkin Photoshop bisa, Clip Studio Paint, Fire Alpaca, Ibis Paint. Ya gitu-gitulah kak.
0: Banyak ya?
2: Banyak.
0: Tapi menurut kamu yang gratis ya Krita itu tadi ya?
2: Iya, banyak yang gratis tapi belum tentu bagus.
0: Oke. Nanti Krita salah satu jawabannya. Cuma ya itu, kamu harus terbiasa dan beradaptasi ya. Karena setiap aplikasi pasti beda penggunaan, caranya apa segala macam ya. Dari Rahmat Bukhari, hal menarik apa yang membuat karya lukisan komik Kak Muna ini menjuarai FLS 3N komik digital? Wah ini tadi barusan Mona tanya ini, menurut kamu kenapa kamu juara satu? Nah itu tadi, karena hal menariknya apa? Gambarnya berarti ya?
2: Gambar dan tema ceritanya tadi.
0: Gambarnya, kamu ada punya ini gak sih? Punya ciri khas gak dari gambaran seorang Muna Lutfiah itu, ada ciri khasnya gak?
2: Ada sih kayaknya.
0: Apa?
2: Warna yang cerah.
0: Oh, warnanya ngejreng.
2: Yes,
0: ngejreng. Ngetara sanguinisnya ya, ekstrovert ya.
2: Oh, saya bukan ekstrovert.
0: Oh, bukan?
2: Bukan.
0: Oh, malah introvert.
2: Introvert.
0: Karena dia suka gambar gitu ya. Oke. Jadi kamu orangnya suka yang cetar-cetar gitu ya, atau gambarannya yang lebih apa ya namanya?
2: Colorful.
0: Oke, boleh. Terus adakah aplikasi khusus komik digital? Tadi udah banyak banget ya yang menanyakan aplikasi ya. Kayaknya pada pengen belajar nih. Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kakak paling seru? Tadi digital ya sekarang. Kalau dulu manual, sekarang digital ya. Terus salam sehat, tetap semangat. Oke.
2: Terima kasih.
0: Dari Nikmah, jempol buat kamu. Lop-lop, lope-lope. Ih banyak banget dari Rohmah juga.
2: Aduh.
0: Nikmah ya.
2: Itu kayak guru saya.
0: Oh guru, halo ibu guru.

0: Hikmah. Terus ada juga Rohmah. Katanya Rohmah. Ini happy-happy. Bagus banget idenya Kak Mona, katanya gitu ya. Terus dari Echa juga, hai Kak Mona, sukses selalu. Aduh,
1: ini sangat teman-teman saya deh.
0: Waduh, berarti supportnya juga luar biasa ya.
1: Luar biasa banget Kak.
0: Kamu di SMK 4 sendiri ada gak sih mungkin ekstrakurikuler gitu, gambar atau apa gitu yang menunjang prestasi kamu ini gitu?
1: Kalau saya kan jurusan animasi, jadi di sana tuh tetap walaupun bikin animasi tetap diajarin dasar-dasar menggambar Kak. Jadi sketsa bangunan, sketsa bentuk, karakter dan sebagainya tuh diajarkan di sana.
0: Oke.
1: Jadi walaupun saya yang notabene-nya udah bisa gambar, di sana jadi kayak makin tambah ilmu, makin tahu. Oh, berarti kalau di industri kita butuhnya kayak gini-gini, karakter yang bagus kayak gini-gini dan begitu.
0: Waduh.
1: Ini ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya yes. Ya. Berarti kamu ke SMK 4 ini juga ada hikmahnya karena sesuai dengan apa yang kamu ini ya, apa itu namanya tekuni sekarang gitu ya. Nah ini kan juara 1 Madiun, berarti maju ke tingkat provinsi kapan tuh?
1: Oh itu kurang tahu, belum tahu.
0: Belum tahu, tapi ada persiapan gak? Atau ada bisik-bisik tetangga temanya ini gitu?
1: Enggak.
0: Oh ada?
1: Temanya tetap sama.
0: Oh tetap sama.
1: Kayak tekniknya tuh eliminasi Kak.
0: Oh seperti apa tuh?
1: Kan ini dari yang Jawa Timur, kita pilih satu pemenang.
0: Okay.
1: Habis itu baru nasional, jadi semua yang provinsi itu bertanding dalam satu tempat.
0: Okay.
1: Ini kan kota, habis itu satu saya, provinsi, lomba lagi Jawa Timur, saya, habis itu loncat lagi ke nasional.
0: Okay. Berarti nanti belum tahu ya nanti
1: belum
0: ya
1: tahu.
0: Seperti apa untuk teknisnya apa segala macam belum tahu.
1: Jujur,
0: tapi kamu udah persiapan?
1: Belum sih.
0: Siapa tahu mau gambar-gambar apa dikit.
1: Mungkin bakal direvisi komiknya beberapa. Jujur saya masih takut Kak.
0: Apa yang kamu
1: masih
0: takutkan? Sebentar, apa yang kamu takutkan? Kamu kan udah jago tadi ya.
1: Karena pas di atas langit pasti ada langit lagi gitu kan enggak tahu.
0: Yang penting berharap aja, berdoa moga-moga nanti di provinsi kamu lancar ya. Harapan kamu apa nih? Karena kamu sudah juara satu, happy banget. Harapan kedepannya apa?
1: Harapan saya bisa membawa juara nantinya di provinsi dengan Kota Madiun ini.
0: Okay.
1: Saya bisa jadi baik dan semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana.
0: Oh yes. Ini yang menurut kamu benar-benar support kamu banget itu siapa aja nih, Una?
1: Ibu saya.
0: Pasti ya.
1: Ibu, terus teman-teman, guru di sekolah. Alhamdulillah semuanya pada suportif banget gitu Kak. Pada kayak misalnya saya gambar gitu terus ngeliat gak dijudge, bakal disemangatin, bakal dikasih saran. Seneng gitu lah Kak.
0: Seneng banget ya. Tentang karena support
1: dong.
0: Sistemnya luar biasa, apalagi orang tua juga supportnya juga luar biasa. Ibu senyum-senyum di sana soalnya. Anakku nanti ditraktir. Oke, mungkin kamu ada sedikit pesan nih buat teman-teman Pro 2 semua yang mungkin sebenarnya ada bakat. Seperti yang kamu bilang tadi ada bakat, tapi kemauannya kurang, terus latihannya juga kurang. Nih gimana nih tipsnya dari Muna untuk bisa mengembangkan bakat itu sampai nanti bisa menjadi suatu prestasi?
1: Apa ya? Menurut saya semua orang tuh punya apa ya, lingkupnya sendiri di dunia ini. Jadi mungkin sama Allah tuh udah ditakdirkan kamu bakal di sini. Dan kamu belum tahu aja karena belum mencoba. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu masa gambar sih, masa bakatku menggambar, kenapa nggak coba dulu? Kenapa nggak latihan dulu? Karena kamu belum tahu kan nanti kayak gimana.
0: Nah itu. Jadi jangan menjadi dukun untuk dirimu sendiri ya.
1: Iya betul.
0: Coba dulu, siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan suatu saat nanti. Sama seperti Muna jadi juara satu. Kamu next besok cita-citanya dia apa? Komikus?
1: Aduh.
0: Bukan? Atau apa?
1: Belum tahu.
0: Belum.
1: Tapi pastinya saya pengen terkenal dengan karya saya.
0: Oke, terkenal dengan karyanya dia. Kamu selain gambar ada keinginan lain gak sih? Nyanyi contohnya gitu.
1: Apa ya? Kayaknya gak ada deh.
0: Gak ada?
1: Enggak, mungkin
0: jadi,
1: ya bisa lebih sering bercerita, lebih sering public speaking. Tapi itu aja sih.
0: Keren. Iya sih. Duh. gawat nih. Nanti Mona tahu-tahu tersingkir ya. Sukses ya Muna. Kamu sudah juara satu. Semoga kamu makin jaya. Nanti ke provinsi juga, siapa tahu sampai dengan ke nasional. Amin. Bisa membawa nama harum dirimu sendiri.
1: Amin.
0: Dan pastinya juga sekolah orang tua juga gitu ya. Dan kembangkan bakatmu, karena ini merupakan step awal untuk melangkah ke yang lebih-lebih lagi gitu ya. Oh, ini ada lagi dari siapa? Sukses buat Muna, hebat banget. Semoga aku bisa jadi seperti Kak Muna. Wes. Twitch apa sih itu? Aduh, terinspirasi dari kamu katanya ya. Oh. Aku suka digambar tapi enggak suka menggambar. Sukses ya Kak Muna. Oke. Okay. Sukanya digambar enggak suka menggambar. Oke okay lah ya, boleh. Terima kasih ya Muna. Sukses selalu buat kamu. Salam buat guru-guru, salam juga buat semua yang support kamu termasuk orang tua juga. Dan target ke depan apa?
1: Target ke depan jadi lebih baik.
0: Jadi lebih baik aja. Atau yeah, ada lomba lain?
1: Belum. Sejauh ini belum ada.
0: Belum ada. Targetnya yaitu tadi ya, semoga provinsi ke nasional. Amin ya. Terima kasih buat Mona. Terima kasih juga buat Mama yang udah hadir ke sini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini, tanya-tanya sama Mona. Semoga kamu terinspirasi dan bisa menjadi siswa-siswi pelajar ya, generasi muda yang punya prestasi juga sama ya. Oke, terima kasih juga buat kamu-kamu yang udah tanya-tanya di YouTube channel kita di RRI Madiun. Terima kasih untuk Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep. Pokoknya terima kasihku banyak banget buat kalian ya. Dan Mona mesti tuntaskan kebersamaan kita di ajang Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Pro 2 FM.
3: This is traffic and weather info by Pro 2.
4: Traffic and Weather by Pro 2 FM. Langsung aja kita bakal spill lalu lintas dan cuaca di kota Surabaya pada sore hari ini. Kita ke lalu lintas dulu teman Pro 2. Ada berbagai kemacetan di kawasan Surabaya termasuk di Jalan Mer. Ini kepadatan terlihat panjang sekali seperti biasa teman Bro 2, dan buat kamu yang emang arah-arah ke situ sabar. Dan kemacetannya dari Erlangga ini sampai di kawasan mana ini? Di Baruk Utara 9 teman Bro 2, panjang banget. Terus kita geser lagi di kawasan Panjang Jiwo juga terdapat kemacetan sampai kawasan Manyar teman Bro 2. Ngagel Jaya Selatan juga terpantau ada kemacetan di situ. Terus Jalan Raya Ngagel ini juga ada kemacetan teman Bro 2. Terus di kawasan Kedondong hati-hati jalanan berlubang teman Bro 2, buat kamu yang melintas di situ safety-in aja gitu ya. Dan perkiraan cuaca di kota Surabaya teman Bro 2 jam 5 sore ini bakalan hujan sedang maksudnya ya, dengan suhunya 25 derajat Celcius, kelembapan di 97%, kecepatan angin di 0,3 km per jam ke arah utara. Buat kamu yang lagi berkendara OTW pulang setelah berkegiatan, hati-hati di jalan, tetap safety-nya dipakai. Kalau misalkan pakai motor ya pakai helm, rambu-rambu lalu lintas juga jangan lupa dipakai. Patuhi teman-teman berdua.

0: Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Santai sore makin lengkap.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kabar gadis, nemenin kamu masih barengan aku, Mas Anhadi. Tidak ada gadis-gadisnya, teman berdua. Jadwal yang sangat amat teracak-acak-acak ini ngebuat saya harus membawakan sebuah program tidak semestinya, teman berdua. Tapi nggak apa-apa. Posisikan sekarang aku akan di posisi kalian, teman berdua. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal yang namanya mental, teman berdua. Mental antara cowok dan cewek. Percaya gak sih kalau misalkan mental cewek tuh lebih kuat daripada mental cowok? Kalau dari statement aku sih, iya benar. Karena apa? Cewek melewati banyak hal di hidupnya, teman berdua. Jadi anak-anak cewek, terus jadi cewek dewasa, akhirnya setelah menikah mereka jadi ibu dan jadi nenek, dan udah selesai, teman berdua. Dan fase-fase itu tuh dilewati dengan tidak gampang. Dan setuju banget, perempuan adalah bukan dapur sih, lebih kayak yang kalau misalkan diideologikan sebagai kapal tuh, ya udah nakodanya cowok, tapi yang baca peta si ceweknya, teman berdua. Jadi kalau misalkan si cowok ini nggak ada cewek di rumah, itu kita ibaratkan rumah gitu ya, pasti akan tersesat gitu. Urusan duit, urusan dapur, urusan apa itu tuh cowok nggak tahu menau, alias nggak bisa gitu ngaturnya, teman berdua. Nih aku udah ngasih votingan buat kamu semuanya, dipilih aja, teman berdua. Kira-kira percaya nggak kalau misalkan mental cewek tuh lebih kuat daripada mental cowok? Kalau aku sih milihnya bakalan percaya banget, teman berdua. Coba kamu voting beserta alasannya di Instagram kita di @pro2rrsby. Terus di WhatsApp juga boleh, kalau misalkan pengen alasannya lebih panjang, atau by call juga sabi banget di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Masih di Kabar The Gadis, teman Bro 2, coba kita bacain votingan di sore hari ini, teman Bro 2. Dari WhatsApp dulu ada Lara Purnamasari, katanya mau izin request lagunya Janeta dengan Korbanmu. Oke, nanti diputerin ya. Dan ngomongin soal mental laki-laki dan perempuan, kata Lara Purnamasari, betul kak, terkadang dunia mengira bahwa laki-laki saja lebih kuat karena jarang menangis. Nah, padahal realitanya justru banyak perempuan di luar sana itu tuh diam-diam memikul luka sambil tetap tersenyum, tetap memasak saat hatinya hancur, tetap mendoakan orang lain saat dirinya seperti hampir menyerah dan terluka. Dan terkadang perempuan itu hatinya lembut, tapi justru karena lembut itulah ia mampu menahan banyak sakit tanpa diketahui siapapun kecuali Allah. Nah, ia menangis dalam sujudnya, lalu bangkit lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Ia patahkan berkali-kali, tetapi masih bisa memaafkan. Ia dikecewakan, tapi masih mampu mendoakan yang baik. Deep bro, Lara Purnamasari, thank you so much. Benar, kadang-kadang para pria menganggap yang kerja itu cowok, berarti yang sakit-sakit tuh yang apa, yang hancur-hancur mentalnya tuh cowok. Enggak, kadang-kadang ngurus-ngurus urusan rumah juga butuh mental, ngurus anak, belum lagi baby blues segala macam. Wah, itu bakal kacau banget gitu, teman bro dua. Respect buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin lagi struggle dengan apapun ya, semoga cepat membaik dan pulih gitu, teman bro dua. Oke, thank you Purnama Sari. Nanti aku cariin lagunya, terus kita geser lagi ke Instagram. Ada Hendro03 katanya, percaya banget karena istriku sangat melakukan itu, mentalnya kuat banget, dicercah dan di apapun tetap semangat menjalani hidup. Respect, respect, respect. Requestnya pengen diputerin For Revenge dengan Nama-Nama Yang Pergi. Oke, di sini langsung diputerin. Mungkin kita puterin For Revenge dulu ya, Nama-Nama Yang Pergi. Soalnya lagunya udah terset di sini dan kebetulan aja. Nanti Lara Purnamasari, jangan khawatir, bakalan langsung diputerin kok. Buat kamu teman Bro 2 yang mau joinan kayak Lara Purnamasari, kayak Hendro juga, bisa lewat Instagram kita di Kabar Gadis, di question box, nanti di voting aja. Kalau misalkan mau nambahin, di WhatsApp kita juga Sabi di 0819800952. Line telepon juga masih kita buka banget di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital, teman Bro 2. Nama-nama yang pergi dulu dari 4 Events, aku puterin buat kamu.

0: Trivia unik Piala Dunia di Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda dan bersejarah banget. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak cuma itu, jumlah tim juga naik jadi 48 negara loh. Artinya, lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan peluang tim-tim baru buat bikin sejarah. Total, bakal ada 104 pertandingan ini rekor terbanyak di sejarah Piala Dunia loh. Siap-siap begadang ya. Menariknya lagi, Meksiko bakal jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan dengan banyaknya kota yang jadi venue, atmosfernya bakal super meriah kayak festival bola terbesar di dunia. Jadi, sudah siap belum menyambut Piala Dunia 2026? Pantengin terus ya, Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

dari Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI.

Kabar gadis teman berdua masih nemenin kamu. Coba kita geser ke WhatsApp lagi. Ada Aditya katanya setuju banget karena wanita tuh segala-galanya dan cowok tanpa cewek tuh udah tuh nggak ada apa-apanya. Oke, okay. Requestnya pengen diputerin Kim Petras dengan Jeep. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Terus ada siapa lagi di sini? Jesse juga udah joinan katanya. Bener lah, cewek tuh mentalnya paling kuat katanya daripada cowok. Iya sih. Kalau ini no debat. Dan no debatnya lagi, cewek nggak pernah salah bro. Jadinya ya udah diiyain aja teman berdua. Biar apa? Benar, biar cepat. Requestnya Gerigani dengan Tak Secinta Itu, langsung aja diputerin buat kamu semuanya. Ada

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di AKFES 2026. AKFES atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya, nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, AKFES Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfes.kpk dan kunjungi akfes.com untuk info lengkapnya. AKFES 2026 dari Lensa Integritas Terjaga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sepertinya Kabar Gadis harus sampai sini aja nemenin kamu, tapi jangan khawatir, habis ini ada Music Live Chat di Pro 2 FM Jakarta. Bakal ditemenin sama Edit dan tamu spesial di MLC kali ini ada Melly Mono, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune. Dan lagu terakhir ada Ed Sheeran featuring sama Martin Garrix dengan Repeated. Aku puterin buat kamu semuanya. Mas Andri pamit, see you next time and bye-bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama dibuka dari Jennie yang kembali mecahin rekor serta membuktikan pengaruhnya yang luar biasa di industri musik global melalui pencapaian terbarunya. Menurut sebuah data streaming audio yang dirilis di bulan April, Jennie berhasil menempati posisi ketiga sebagai satu-satunya solois artis K-pop dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. Kabarnya menurut data total royalty yang dikantongi oleh Jennie dari platform streaming audio saja, diperkirakan mencapai 16,34 miliar rupiah hanya dalam waktu satu bulan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua datang dari Ariana Grande yang merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album Dangerous Woman pada tanggal 20 Mei 2026. Album ini hadir dengan total 18 lagu dengan menyertakan track New Better Part 2 untuk pertama kalinya di platform digital. Selain platforma digital, versi piringan hitam akan meluncur juga di tanggal 29 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Grup Curtis berhasil mencetak pencapaian baru di tangga lagu Billboard setelah album Green Green debut di posisi number 3 Billboard 200 untuk edisi 23 Mei 2026. Album tersebut menjadi top 10 pertama mereka dengan perolehan 87 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat pada pekan perhitungan terbaru.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman berdua. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Bener. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah
0: 2
1: gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua.
0: Orang tua
1: kita dulu kan begitu. Mm-mm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya
1: sama sekali kopi aja udah biar waras
0: udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Mm-hmm. Ya terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah nggak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ajar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke. Benar.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma
1: betul.
0: Dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Bener.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita gak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget.
0: Sebuah lagu ya,
1: iya
0: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
1: ya,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya, wow. Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Padahal kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Tapi, betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa di checklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lo kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, ya kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinitasnya lebih kuat gitu.
0: Jadi
1: memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan, ya
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius, ya aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: gitu. Sibuk recording, tes vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh. Oh aku wow.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati
0: gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Aries, serius aku Aries.
1: Tanggal 4
0: kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya, wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan? Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak, itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kamel itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil udah, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Bener.
0: Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh SMP, wow.
1: SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya gak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak, waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Okay. Gak pernah ngerti artis tuh apa, gak pernah ngerti ada di TV, gak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya Pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 di bawah 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget.
0: Gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: benar. Di sini juga

0: Bikin konser kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet.
0: Betul.
1: Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Melly Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Melly ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin yes. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat

0: kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih. Gitu.
1: Oke, benar.
0: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
1: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman,
0: masih ada harapan.
1: Cuman ya, nanti lah gimana kedepannya ya. Hmm,
0: ya harus serius banget. Harus
1: benar, serius. Komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo, gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk kedepannya.
0: Amin. Terima kasih. Salam amin, kenal amin. Juga.
1: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
0: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
1: Benar.
0: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan
1: sih.
0: Kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Yeah. Thank you so much. Yeah,
0: thank you.
1: Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP, dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib
1: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
0: Yes. Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, welcome back di Pro 2 FM RRI Surabaya. Kali ini ditemenin barengan sama Injian teman Pro 2. Dan yang sudah pantau di sosial media harusnya udah tahu ya, kalau di jaga malam kali ini dan spesial segmen sampai jam 9 di Charity, kita bakal ngobrol seru barengan sama komunitas terkece di Surabaya teman Pro 2. Dan kali ini jangan sendirian ya, ada 3 teman-teman masih mahasiswa juga, salah satu anggota komunitas di salah satu komunitas di universitas ya?
2: Iya.
1: Betul, dari CFF Universitas Ciputra Surabaya.
2: Betul.
1: Oke, ada siapa aja, mau siapa aja? Yang pertama ada Jojo, ada Jason, dan juga ada Angie.
3: Iya.
1: Oke, selamat malam teman-teman.
4: Selamat malam.
1: Biasa kalau malam itu syadu-syadu gimana gitu ya. Sekarang agak rame dikit gitu.
3: Rame banget justru.
1: Rame banget ya. Di depan-depan ini rame semua tuh. Biaran ya. Kabarnya gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Luar biasa. Sehat ya. Sehat. Jadi perjalanan aman.
3: Aman banget.
1: Oke, jadi kali ini teman-teman akan nge-spill salah satu festival film terbesar di Surabaya. Dan ini hadir kembali. Ini berarti setiap tahunnya ada ya berarti ya?
2: Betul.
1: Oke, karena tahun lalu itu ini juga apa namanya, sempat ngobrol-ngobrol juga sama mahasiswa dari Ciputra gitu. Oh, wow. Screening film ya.
2: Yes.
1: Dan ini dilaksanakannya setahun sekali.
2: Setahun sekali, betul.
1: Berarti teman-teman ini masih aktif kuliah ya berarti ya?
2: Masih aktif semester 4 sekarang.
1: Semester 4.
2: Betul.
1: Berarti sama semua nih semester 4?
3: Iya. Yeah. Kita semester 4 semuanya di sini.
1: Pernah kelihatan ya di kampus ya?
3: Emang gak kayak ini? Sering gak kayak ini sih?
1: Oke, okay. Setiap hari loh di kantinnya bagian masak.
2: Mungkin next time dibantu masak ya.
1: Oke, jadi CFF salah satu festival film terbesar Surabaya hadir kembali. Dan kalau dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan screening film ya, biasanya betul, seperti apa nih rangkaian acaranya nih yang bakal hadir di tahun ini? Apakah beda sama tahun yang lalu, atau ya tetap sama dengan ciri khasnya dari CFF sendiri, atau kayak gimana? Boleh di-spill duluan, apa ladies first atau siapa?
2: Mungkin saya aja.
1: Oke, okay, boleh, yeah. Silakan. Biasanya duluan ini ketuanya biasanya. Oke, okay, silakan Jason.
2: Ya jadi emang kita tahun ke tahun emang CFF ini mempunyai skema atau mungkin rangkaian yang sama ya kayak kita emang ada screening film, kita juga ada yang namanya expert session di mana kita mengundang filmmakers yang mungkin sudah ahli dan terkenal dan juga artis-artis kak. Jadi kita di sana kita berbagi ilmu dengan para filmmakers di Surabaya dan di seluruh Jawa begitu. Tahun ini yang lebih mungkin kita bisa highlight itu kita ada yang namanya CFF Project Hunt. Project Hunt ini adalah sebuah program baru di mana kita mengundang para filmmakers yang mungkin belum bisa membuat film tapi mempunyai ide-ide yang sangat indah yang perlu dilanjutkan. Di sana kita melakukan lomba itu, memberikan mereka ruang untuk pitching ide mereka untuk bertemu dengan profesional-profesional dan bisa melanjutkan film mereka di CFF.
1: Oke, jadi ini merangkul teman-teman dari filmmaker di Surabaya berarti ya? Atau tidak, kayak gimana?
2: Tidak hanya di Surabaya, kita kemarin
1: lebih luas lagi malah.
2: Betul, kita kemarin sudah melakukan namanya CFF Net, di mana kita networking lewat roadshow, kita bertemu dengan teman-teman di Mojokerto, teman-teman di Solo, teman-teman di Gresik dan masih banyak lagi begitu.
1: Oke, berarti jangkauannya nggak cuma di Surabaya aja berarti ya?
2: Iya, tidak hanya di Surabaya. Dan kita juga mengumpulkan film secara internasional. Kita tahun ini kita telah mengumpulkan film dari 35 negara. Jadi
1: 35 negara, wow. Betul,
2: termasuk USA, Argentina, Brazil dan lain-lain.
1: Oke. Sampai luar negeri. Ya.
2: Sampai luar negeri.
1: Berarti ini dalam festival film ini kan berarti benar-benar pure screening film ya. Dan itu filmnya nanti bakal ditayangin dari para filmmaker tanah air, nasional, sama dicampur gitu berarti, sama dari film luar negeri gitu.
2: Betul. Oh. Jadi kita emang ada program-programnya sendiri, misalnya program yang genre horror, genre romance, begitu.
1: Oke. Genre-nya bebas ya berarti ya? Atau gimana?
2: Kita emang saat submission itu kita emang udah ada genre-genre sendiri, ada program-programnya sendiri, tapi juga siapapun boleh mengumpulkan apapun gitu, emang bebas.
1: Oh bebas, berarti siapapun ya, komunitas yang itu bukan dari naungan kampus ataupun mungkin dari naungan kampus, organisasi komunitas dari kampus itu sendiri ataupun yang luar kampus lah ya, itu bisa banget kalau misal filmnya mau ditayang di CFF.
2: Ya, bahkan anak-anak SMA.
1: Apa?
2: Bahkan anak-anak SMA.
1: Anak-anak SMA. Minimal berarti SMA berarti ya?
2: kita tidak menaruh batas sih kak dengan okay. umur seorang filmmaker, tapi kita memiliki batas dalam umur filmnya. Jadi umur okay. filmnya harus di atas 2 tahun begitu.
1: Di atas 2 tahun. Oke, okay. berarti paling ini deh, paling ada enggak usia yang benar-benar kayak misal masih SMP gitu?
2: Oh, yang kita lihat kemarin sih banyak anak-anak SMA sih, dan kita kan juga SMA. Emang ada program namanya high school competition. Okay, jadi okay, emang okay. kompetisi khusus anak-anak SMA begitu.
1: Yeah, SMA sekarang udah jago-jago loh. Iya. Banget. Instagram reel. Iya loh, ngelihat dari kelulusan sekolah aja. Lihat visualnya aja udah kayak wow, cakep ya. Berarti benar-benar dari CMF sendiri ini menampung gitu ya, dari para filmmaker, bahkan enggak cuma menampung filmnya aja, tapi kalau misal kamu punya ide, punya karya, atau mungkin bingung mau dikemanain filmnya, itu bisa banget.
2: Betul.
1: Ya. Oke, luar biasa. Buat teman berdua, kalau misal malam hari ini ikut gabungan, mau tanya-tanya barengan sama Kak Jojo, Kak Jason, dan juga Kak Angie, kamu bisa drop aja pertanyaan kamu di WhatsApp 0819080952, atau bisa lewat Instagram juga di @produa_dari_sby. Kalau misal pantau juga di live chat aplikasi Dari Digital, juga bisa kamu drop aja di kolom komentarnya, nanti dia bakal langsung spillin. Oke, berarti ini untuk filmnya, festival filmnya akan launching atau akan hadir kapan nih? Mungkin Kak Jojo?
4: Iya, jadi kita memulai acara kami itu pada tanggal 2 hingga 6 Juni. Acara kami festival filmnya. Dan kita juga mengundang beberapa ya, guest star juga, pembicara-pembicara keren tentunya.
1: Ini apakah masih jadi kejutan nantinya atau udah boleh di spill?
2: Tidak dong.
4: Sudah ada di spill di Instagram kita juga.
1: Siapa tuh?
4: Kita ada yang untuk yang day pertama, tentunya kita juga mengundang expert ya. Kita juga ada expert session di workshop kita, yaitu ada Robert Roni. Iya, Mas Roni. Kemudian di day 2, ini bertempatan di Ciputra World Surabaya.
1: Baik.
4: Ini kita mengundang tentunya semua teman-teman juga pasti udah tahu sih. Siapa Chandra ini? Liao.
1: Oh. Yes. Editor kita semua.
4: Yes, betul. Chandra Liao. Dan untuk day 3, kita mengundang siapa? Mungkin teman-teman bisa jawab.
1: Bareng-bareng 3 2 1.
2: 1 2 3. Adinia Wiranti.
4: Kak Adinia. Dan emang ini juga kita mengundang Kak Adinia karena kita tahu ya, memang Kak Adinia juga sudah lama dalam bidang perfilman. Dan tentunya expert juga, sangat expert sekali. Dan yang D4-nya kita ada Mas Riri Riza.
1: Kita tahu. Jadi setiap harinya bakal ada guestarnya ya.
4: Betul, akan ada guestarnya. Dan ada satu lagi yang belum kita bisa spill ya.
2: Belum kita spill. Tapi belakang ini sangat hype ya. Dia habis membuat film baru, mungkin teman-teman tahu semua lah.
4: Iya, yang gerakannya agak melenggok-melenggok seperti
2: yang
4: itu.
2: Yang mau di Ayunda itulah.
1: Oh.
2: Ya silakan tebak-tebak sendiri.
1: Iya, betul. Soalnya udah ada gambaran sih, tapi belum boleh di spill ya.
4: Yes, para-para itu ya.
1: Oh iya. Berarti berlangsungnya acara ini berarti berapa hari? Satu minggu atau berapa?
2: Pasti 5 hari ya.
1: 5 hari ya? Pasti 5 hari dan setiap harinya bakal ada geser ya?
2: Betul.
1: Berarti gak cuma nonton film aja nantinya, pasti ini akan ada kayak semacam workshop mungkin, seminar atau kayak gimana tentang...
3: Talk show, workshop, something kayak gitu.
1: Oke, nanti bakal ada tuh kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Ini sayang banget deh kalau misal dilewatin ya teman produa ya. Kapan lagi tuh sambil nonton film nanti juga bakal dapat ilmu baru nantinya.
4: Dan juga kak, ini apa juga tuh? Ada something yang menarik apa buat tuh? Para teman-teman dan juga penyuka film. Tentunya yang mau ikut expert session kita, kita mengadakan secara free.
1: Nah ini free-nya apakah nanti ada batas kuotanya atau kayak gimana berarti?
4: Tentunya kita juga punya batas kuota. Jadi aku harap teman-teman mungkin bisa secepatnya ya.
1: Kepoin
4: juga di IG kita juga nantinya.
1: Di kepoin lebih lengkapnya nanti di sosmednya ya.
4: Betul.
1: Sosmednya di mana nih kalau misal teman-teman mau kepoin ini?
4: Kalau di Instagram ada di CFF by UC.
1: Oke.
4: Yes, digabung semua nanti langsung muncul.
1: Sosmed lain-lain, TikTok itu sama berarti.
4: Sama.
1: Oke, sama ya. Kalau misal pingin kepoin lebih dalam lagi, bisa cek di situ kapan dibukanya. Berarti ini udah free, udah bisa registrasi.
4: Sudah bisa.
3: Sudah dibuka.
1: Free HTM-nya. Yes. Baik, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi teman berdua, dan jangan masih ngajakin kamu kalau misalnya mau tanya-tanya langsung drop aja di WhatsApp 0819080952 atau bisa lewat Instagram di @produa_dari_sby.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, kita balik lagi teman berdua barengan sama Kak Juju, barengan sama Kak Jason dan juga Kak Angie. Masih semangat ya, Kak ya?
1: Yes, masih banget.
0: Ya. Berarti ini kurang berapa hari lagi buat acaranya? Menuju ke hari H-nya ini berarti kurang berapa hari lagi?
1: Kurang lebih 2 mingguan.
0: Iya, mungkin
1: 2 mingguan segituan.
0: Nah, ini udah ada berapa yang registrasi? Ada perkiraan enggak? Takutnya nanti buat teman-teman aku mau registrasinya mepet-mepet aja deh ini.
2: Wah, kita anjurkan untuk jangan ya. Jangan ini juga ya. Udah lumayan naik terus ini.
0: Berarti udah ada jadwal YouTube-nya buat registrasi enggak?
2: Kita
0: atau sampai hari H
2: sampai full.
0: Oh, sampai full. Yeah. Kalau misal on the spot nih.
2: On the spot pun tetap harus regis sebelum mulai sih Kak.
0: Sebelum mulai ya. Baiklah. Bisa kalau di spot bayar itu enggak emang. Iya.
3: Free.
0: Nah, jadi untuk seputar acaranya ini mungkin bisa lebih detail lagi untuk hari pertama itu nanti apakah langsung nonton film atau nanti bakal ada apa dulu? Mungkin Kak Angie.
1: Kalau untuk di hari pertama kita itu ada birthday dulu buat apa? Vicom.
0: Vicom. Oh, ini kita anniversary juga ini berarti.
1: Anniversary ke berapa ya, Kak?
2: 9. Vicom ulang tahun Vicom ke-9.
0: Ke-9. Ya. Oke.
1: Okay. Jadi
0: berarti memang ditempatkan setiap anniversary-nya atau kayak gimana nih berarti festival film ini? Atau enggak mesti atau karena ini kebetulan mepet apa namanya berdekatan sama anniversary akhirnya dipas-pasin gitu. Tapi
2: mungkin emang pas ya Kak ya. Soalnya pas ya? Tahun lalu juga sama sih.
0: Sama ya.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini sekaligus sama ngerayain hari jadinya nih berarti.
2: Betul.
1: Ya, ada ulang tahun di hari itu. Terus kita kayak juga ada jadi pertama expert session dan kayak itu ya kalau di hari pertama.
2: Ya hari expert pertama seperti session, event lainnya kita pasti
1: opening
2: ceremony sih kan.
1: Yeah, opening ceremony
2: yang paling gong itu.
0: Yeah. Oke, setelah itu baru
2: Robert Roni. Lalu akhirnya kita ada special screening bersama Studio Cerita Mojokerto, komunitas
0: Studio
2: Cerita Mojokerto.
0: Oke, special screening ya. Berarti itu nanti di plotnya itu film-filmnya satu hari berapa film sih sebenarnya? Ini berarti tadi kan ada 35 ya, sorry kalau salah.
2: 35 negara.
0: Iya, 35 negara. Ya. Berarti kalau di total itu kan 35 negara Indonesia sama luar Indonesia.
2: Yeah.
0: Mancanegara. Berarti kalau di total ada berapa film tadi?
2: Yang masuk ke kita itu 280 film.
0: 280 film berarti itu bakal ditayangin di 5 hari itu tadi.
2: Tidak, jadi kita ada proses kurasinya juga sih, Kak. Kurasi. Yeah. Karena kan mostly kan juga dikompetisikan kan ya, Kak.
0: Okay.
2: Ya. Jadi masuk kurasi lagi dan hasil akhirnya itu masih ada banyak film dan kalau per harinya itu waduh gak hafal sih Kak, tapi
1: itu kan, lumayan banyak ya Kak, lumayan banyak sih.
2: Paralel ya Kak ya.
0: Okay. Ini berarti kan maksudnya film pendek ya berarti ya?
2: Film pendek.
0: Okay. Terus abis gitu?
2: Kita kan paralel, jadi ada yang screening di XX1 Ciputra World, ada yang di atriumnya Open Air, dan juga ada yang di universitas kita juga. Jadi emang banyak program-programnya masing-masing begitu sih Kak.
0: Oke, berarti satu hari bisa sampai berapa screening film ya nantinya berarti?
2: Yang opening itu kita cuma punya satu program yang bersama Studio Cerita Mojokerto itu.
0: Oke.
2: Dan setelah itu kita ada 3 hari di day kedua, day ketiga dan day keempat kita ada 2 program yang berhasil lolos dalam screening di XX1. Jadi yang akan ditayangkan di dalam bioskop. Sisanya beda-beda untuk yang di open air atau yang ditayangkan di atrium Ciputra World Surabaya begitu.
0: Oke, berarti nanti penayangan filmnya bukan di cuma satu tempat aja.
2: Ya.
0: Berarti ada 3 berarti ya.
2: Jadi bisa dibilang seperti itu.
0: 3 ya.
2: Yeah.
0: Dan itu nanti di hari yang sama atau kayak gimana berarti?
2: Yes, begitu.
0: Di hari yang sama ya.
2: Yang di tanggal 2, 3, dan 4 begitu. Karena kan mereka emang 3 hari itu yang dikhususkan untuk teman-teman yang menayangkan filmnya di XX1 begitu. Jadi sambil ada XX1 juga ada teman-teman yang lolos dalam program open air. Jadi mereka akan ditayangkan di atrium Ciputra World Surabaya begitu.
0: Oke, tapi jamnya beda kan ya berarti?
2: Ada yang sama juga.
0: Oh, ada yang sama juga.
2: Jadi kita emang bekerja paralel seperti itu kok.
0: Baik. Berarti nanti pesertanya milih ini berarti. Apa gimana berarti?
3: Iya bisa datang ke 2 tempat sih. Kalau misalnya mungkin setelah nonton di Ciwo ya, bisa juga ke Yusi juga ya nanti
1: bisa
3: ya.
0: Berarti kalau yang di Ciputra World-nya itu berbayar atau
2: kalau yang di
1: XX1
0: berbayar?
2: Selain itu kita semua free.
1: Yes,
2: jadi emang
1: expert session itu semua free, tinggal daftar aja.
0: Ya jadi banyak apa ya? Takut bingung milihnya sih nanti ya. Dan itu satu hari tayangnya bareng. Nah, kalau ngomongin soal dikurasi, tadi kan ada sekitar 200-an film nih. Kak Jason ya. Berarti setelah difilter lagi jadi berapa film berarti?
2: Berapa ya kemarin?
0: Sekitaran deh.
2: Sekitaran mungkin
0: biasanya berapa biasanya? Kalau di festival
2: saya kurang pasti ya, Kak ya. Tapi mungkin ya 50-60 mungkin ya, kalau bisa kita ambil kasar aja ya.
0: Oke, dan itu nanti bakal tayangnya dibagi di 5 hari itu tadi.
2: Ya, betul.
1: Iya, betul.
0: Nah, film-filmnya genrenya kan tadi bebas ya?
3: Ya, bebas.
0: Oke, berarti bisa ini berarti ya, bisa random ya, bisa di hari ini genrenya apa gitu. Nanti bakal ada ini enggak sih kayak apa namanya? Talk show-nya seperti Sarah Sehan gitu sama apa namanya? Pengkaryanya gitu.
2: Iya, iya.
0: Bakal ada juga enggak kayak gitu?
2: Mungkin saya lurusin Kak ya. Jadi itu sebenarnya filmnya emang bebas masuk, lalu kita kurasikan, baru kita membaginya ke program-program yang telah kita siapkan. Jadi misalnya ada program yang horor, begitu kita masukin ke horor. Jadi setiap peserta nanti, penonton nanti bisa memilih mereka apa yang lagi penonton apa, begitu kan. Terus masuk dalam ruangan yang itu. Dan kalau misalnya filmmakers, kita mengundang semua filmmakers yang telah membuat film tersebut, ajak, dan setiap selesai screening akan ada diskusi bersama mereka.
0: Siap. Baik. Wah, luar biasa nih ya. Kayaknya Nyen bakal cek jadwal dulu deh, turun berdua. Sama tahu nanti bisa join nih, turun berdua.
1: Join.
0: Kapan lagi, soalnya Jin suka banget tuh ngelihat apa namanya karya-karya dari teman-teman yang apa namanya suka bikin film gitu. Emang dia juga suka kayak gitu. Berarti acara ini biasanya sampai jam berapa berarti?
2: Wah, kita ada yang sampai malam banget ya kemarinnya.
3: Iya, beragam sih sebenarnya per hari. Cuman mungkin buat teman-teman jangan khawatir, mungkin kalau mau nonton film di siang hari juga bisa tentunya.
0: Oh, bisa ya.
3: Iya, karena kita juga enggak ada screening juga pas siang juga.
2: Tapi kan juga buat teman-teman yang misalnya sekolah, SMA gitu kan, mereka pulangnya baru sore, makanya kita yang di XX1 itu kita setelah sore gitu. Jadi emang bisa untuk semua orang yang free pasti.
0: Oke.
2: 2 jam kerja lah.
0: Oke. Jadi mau tanyain yang ini sih, seputar teman-teman yang kasih ruang gitu ya buat teman-teman komunitas para filmmaker tanah air yang pingin berkarya, itu biasanya tuh kayak gimana sih kalau semisal mau ngajakin, kamu punya ide, itu paling terakhir kerjasamanya sama siapa? Ada cerita pengalaman gak terakhir? Biasanya kayak gimana tuh?
1: Kalau buat yang terakhir itu ada sama banyak komunitas juga gitu Kak. Terus ke sekolahan-sekolahan kita bener-bener ada berapa yang disamperin, itu lumayan banyak. Jadi bener-bener kita samperin, kita ajakin, kita kita jelasin eventnya, terus kita pengen ngajak, dan kita bener-bener tujuannya kita itu untuk ngajakin mereka sebagai filmmakers, filmmakers pemula gitu, supaya kita bantu mereka naik gitu.
0: Oke, jadi teman-teman ini memposisikan bukan apa ya, jadi pelakunya, tapi kayak ngedirect aja atau kayak gimana berarti? Teman-teman dari kayak sekolah nanti yang bakal apa namanya mengoperasikan mesin editing atau mungkin jadi kamera personnya, nanti teman-teman yang bagian ngarahin aja atau kayak gimana? Atau tetap ikut terjun juga di lapangan berarti?
1: Jatuhnya kita yang ngarahin.
2: Mungkin kita itu sebenarnya cuma sebagai perantara sih Kak. Perantara.
1: Jadi tempatnya mereka gitu masih.
2: Iya, memperluas koneksi, memperluas menggabungkan para filmmakers gitu kan. Kita kan emang tahun ini kita besarnya dalam roadshow Kak. Jadi kita itu bepergian ke banyak tempat yang tadi kayak saya sebutin dulu Kak. Kayak kita ke Solo, kita ke Mojokerto, kita kemana lagi?
1: Ke Semarang.
2: Semarang, Gresik. Banyak lah Kak. Dan di sana kita bukan cuma sekedar mempromosikan doang si FF, tapi kita juga mengajak teman-teman yang emang punya film, ayo kita kasih ruang buat nonton film bareng-bareng, filmmu bareng-bareng di kotamu sendiri begitu.
1: Terus juga pengen bikin mereka tuh lebih gak malu buat nunjukin karyanya gitu. Karena kebanyakan, apalagi kita kan fokusinnya ke anak SMA kan Kak. Jadi anak-anak SMA tuh kita pengen banget nge-push mereka supaya ayo cobain gitu. Ya, trialnya mereka jadi okay lah.
0: Oke, ini aja juga sekali juga mau tanya, ada teman perdua dari 08566921 sekian suka dukanya jadi filmmaker itu seperti apa sih, dan kalau di era seperti ini tantangan yang paling sering dihadapin para filmmaker itu apa di era seperti ini tuh kayak gimana?
3: Iya, mungkin aku bantu jawab ya.
0: Boleh, silakan.
3: Jadi kemarin kan kita juga sempat nih, kita ada NCFF Net ke Solo, kita juga merangkul komunitas teman-teman di Solo, dan kita juga sudah open discussion gitu di situ sama teman-teman filmmakers, dan kebanyakan dari mereka adalah suka dukanya di budget sih.
1: Budget. Mau enggak mau pasti about budget.
3: Betul. Di budget itu banyak banget perubahan-perubahannya. Di mana jalan ceritanya yang awalnya karena budget kita harus akali nih, kita pakai acara pakai jalan cerita B kayak gitu. Jadi mereka harus benar-benar mikirin dari awal sampai akhir. Tapi itu yang malah membuat ceritanya semakin menarik, Mas. Yes, jadi itu yang malah membuat cerita mereka di filmnya atau bahkan di belakang filmnya itu semakin menarik. That's why kita juga mengangkat tema kita, yaitu cerita dalam segala bentuk ya.
0: Cerita dalam segala bentuk.
3: Untuk
0: festival nanti ini berarti temanya itu ya.
3: Yes, kita punya tema mosaik. Stories in every shape gitu ya. Kita percaya bahwa semua orang punya ceritanya masing-masing dan segala bentuk macam-macam. Dan kita mau membuat CFF by UC ini itu menjadi wadah bagi para filmmakers lokal, para teman-teman yang punya cerita-cerita tersebut itu bisa dituangkan tuh di situ dan mungkin bisa dikenal sebagai oleh teman-teman lainnya. Dan aku yakin Masnya juga sering ya lihat film terus ceritanya keren ya, gitu ya.
0: Ini aku banget ini.
3: Pernah nih aku kayak gini nih. Ya ya gitu.
0: Waduh, sih, ternyata
3: gitu
0: bukan apa lagu aja tapi film ternyata juga bisa jadi ceritaku ya.
3: Betul, itu yang jarang disadari oleh masyarakat Indonesia ya.
0: Okay.
3: Ya teman-teman Indonesia juga itu yang jarang disadari bahwa memang cerita film itu seberpengaruh itu. Iya, apalagi buat kita yang wah, aku relate banget nih sama film ini. Kemarin habis diputusin, sekarang balik lagi. Kalau romance ya.
0: Kalau romance kayaknya yang komedi sih genre hidup Jan ya.
3: Genre komedi selalu ya.
0: Genre komedi, gak bisa di romance-romance-in tetap gak bisa, Bang.
3: Oke.
0: Kalau kayak Eji sendiri terjun di dunia apa namanya visual kayak gini ya, per film lebih spesifik ke filmmaker ini memang suka aja atau kayak gimana? Kepetek atau kayak gimana?
1: Kalau sejujurnya aku tuh bukan di dunia perfilmannya, tapi kayak aku tuh lebih sukanya bener-bener di belakang layar yang kayak untuk mempercantiknya. Aku tuh yang kayak gitu. Jadi aku lebih interestednya
0: ke artistiknya berarti.
1: Iya, aku lebih interestnya ke situ. Jadi kalau boleh jujur aku rada kurang paham dengan kayak kamera, lighting. Itu bener-bener asing buat aku. Cuman kalau untuk artis gitu-gitu aku
0: artisnya sangat jago bet lah ya.
1: Enggak sejago itu kok. Ya sejago itu cuman
0: ya. Kayak ini merendah untuk meroket ya.
3: Aduh, iya kayaknya ya kayak Enci ya.
0: Jadi kayak gitu. lebih apa namanya tertariknya terusnya di penata artistik mungkin. Ya enggak tahu kalau sebutannya di filmmaker gitu tuh belakang layar bagian rias itu apa sih sebetulnya?
1: Makeup artist
0: ya berarti ya benar.
2: Art department.
0: Kalau kayak Jason memang dari dulu suka dunia perfilman kayak gini atau kayak gimana?
2: Iya betul. Jadi saya emang dari dulu suka banget nonton film. Ya pasti lah suka nonton film. Terus jadi suka lah bikin short film, documentary begitu.
0: Dari SD berarti udah sering mengdokumentasikan gini.
2: Waduh kalau dari SD kayaknya belum. SD masih main kelereng.
1: Belum bawa HP. Kamera aja nggak ada.
0: Rek-rek main klereng, coba lebih dramatis lagi gitu.
3: Susah. Mungkin agak kiri lightingnya kurang mungkin.
0: Pas klerengnya disentil, aku ambil zoom in ya. Oke. Dramatis. Berarti dari dulu emang suka ya dunia visual kayak gini ya.
2: Betul.
0: Pernah ikut lomba-lomba kayak gitu enggak?
2: Belum pernah ya, sebenarnya belum pernah.
0: Oke, tapi kalau di dunia film lebih interestnya ke editing ya, editornya ya berarti.
2: Kalau
0: pernah, lain-lainnya pernah nyoba juga?
2: Dari visualnya sih, jadi kayak lebih yang di camera department-nya. Yang memegang kamera, yang membuat shotlist begitu.
0: Siap. Kalau Kak Jojo?
3: Mungkin kalau aku sih lebih ke bagian depan layar ya. Kalau mungkin Kak Jason dan juga Kak Enji yang di belakang, mungkin aku yang di depan. Karena sedari dulu aku suka nonton
0: bukan
3: film
0: depan
3: juga.
0: Ini kan?
3: Bukan.
0: Lensanya pas nutupin.
3: Itu kebetulan nutupin sih.
0: Enggak
3: ya, itu diusir sama sutradara, sama DOP ya.
0: Ngamuk nanti.
3: Ngamuk, ya. Betul.
0: Berarti di depan layar lebih kayak gimana nih berarti? Artisnya kah?
3: Aktornya? Mungkin jadi aktornya ya. Karena dari dulu aku setiap nonton film, apalagi yang komedi, gimana mereka tiba-tiba bisa ketawa ngakak, abis itu tiba-tiba bisa nangis, itu kan keren banget ya.
0: Benar-benar acting yang bisa bukan diri sendiri.
3: Betul.
0: Jadi kan Jojo bukan yang diri sendiri nih.
3: Apakah iya?
0: Saya sebenarnya dua orang. Empat orang ya sih. Satunya kabur ya. Berarti memang dari dulu teman-teman udah ada kecocokan ya sama dunia film kayak gini ya. Dan ini kan teman-teman masih kuliah, aktif kuliah juga semester 4 gitu ya. Untuk membagi waktu gitu tuh masih aman berarti ya. Buat bikin film, kuliah, terus ngurus sebuah event gitu masih aman berarti ya.
3: Iya, kebetulan ini adalah sebagian dari matkul kita juga ya.
2: Jadi kita juga emang diberikan kesempatan oleh dosen-dosen kayak untuk menyelenggarakan event ini yang kita semua pun bangga dengan itu ya.
1: Iya, kita bangga.
0: Biasa kalau kalau suka itu malah enggak capek gitu.
1: Iya, tapi apalagi boleh jujur bareng. Dikit enggak? Tetap aja namanya juga bikin event ya, Kak. Semuanya ada suka dan dukanya pasti, Kak.
0: Kalau enggak ada suka dukanya orang-orang enggak bakal mau sih. Iya, kalau aja deh. Ya. Karena kalau kalau flat-flat aja
1: boring. Justru, boring.
0: Iya, boring
3: prosesnya ya.
0: Apalagi dia yang paling nyen suka gitu adalah ketika proses bikin filmnya sih.
2: Yep.
0: Gitu. Kayak ada aja yang tiba-tiba tuh udah apa namanya mau syuting film nih, mau take gitu ya, tiba-tiba hujan.
1: Padahal aduh.
0: Terus gimana? Nah, akhirnya kan kayak aduh, tertekan nih sutradaranya. Gimana? Akhirnya di situ ya mungkin seperti cerita-cerita seperti itu. Yeah. Nanti boleh di-spill deh pengalamannya ketika bikin event di dunia film kayak gini sama ketika bikin film kayak gimana sih setelah yang satu ini ya, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti bakal balik lagi, kita jam terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Oke, masih di Prodo FM, teman Prodo 2 masih barengan sama Kak Angie, Kak Jojo, dan juga Kak
1: Jason.
0: Kak Jason. Yes. Mm-hmm. Freddy-nya kemana, Bang? Jason versus Freddy dong, Bang. Ada lagi ya yang bakal di-spill di acara nantinya buat tanggal 2 ya, betul ya? Sampai dengan tanggal 6. Ada acara lagi yang belum ke highlight di sini. Bakal ada apa lagi?
2: Kita bakal ada yang namanya workshop ya, Kak. Jadi kan kita pertama ada expo session. Expo session itu di mana one way. Jadi kita bakal belajar dari para-para yang sudah ahli, para-para filmmakers, para-para artis juga. Lalu kita juga ada namanya workshop di mana itu bakal menjadi hand

0: tiga atau dua gitu lah.
1: Okay, ya, di Instagram ada ya?
0: Di Instagram ada semua, ada full. Aja deh,
1: ya. Teman berdua kalau
0: langsung cek linkin bio.
1: Apa namanya? Kepoin waktu tanggal berapa.
2: Ya. Dan juga ada Cinekids ya.
0: Cinekids juga iya, kita.
1: Cinekids itu berarti yang kayak gimana tuh?
3: Buat adik-adik.
0: Program adik-adik anak okay. kecil gitu.
1: Nanti bakal kayak gimana lebih spesifiknya?
0: Kita bakal screening film-film untuk anak kecil. Okay. Terus kita juga bakal ada kayak
1: film horornya kayak Casper gitu ya.
0: Ah, waduh jangan.
2: Film horornya ujian matematika.
1: Ujian matematean.
0: Ya itu Cinekids. Okay. Kita bakal screening dan juga bakal ya seru-seruan lah sama adik-adik kita.
1: Oke. Okay. Games-games gitu.
0: Okay, biasanya. Betul.
1: Gitu ya. Yep. Games-gamesnya itu main PS gitu. Oh enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Oke, okay, main PS dibicarakan ya. Berarti nanti setiap harinya bahkan ada serangkaian banyak acara lah yeah. pokoknya ya. Gak cuma nonton film aja dan masih bahkan banyak ada banyak keseruan teman berdua pokoknya. Jadi jangan sampai terlewat deh ya. Yeah. Dan itu acaranya juga di luar jam pulang sekolah
0: gitu ya. Bener-bener seperti festival lah. Jadi kalau misalnya teman-teman emang
1: mau rombongan sama
0: iya udah datang aja, datang dulu aja, lihat aja dulu kan itu emang rame kan nanti.
1: Okay. Datang aja dulu. Ajak sekeluarga yeah. kecamatan tuh. Temen Facebook,
3: boleh.
0: Ah, oh, teman.
2: Mungkin buat teman-teman mahasiswa, ajak ATS, ajak mantan.
3: Iya, benar. Boleh banget siapapun boleh diajak.
1: Siapapun boleh diajak.
3: Boleh banget.
1: Tapi kuotanya berarti berapa juta orang?
3: Iya juga ya. Agaknya penuh langsung ya.
1: Oke, berarti nanti bakal kayak ada ini enggak? Kayak hadiah-hadiah gitu.
0: Ya, yeah, of course. Jadi kan kita dari film tersebut kan kita juga ada kompetisi kan, enggak? Jadi kita ada yang program kompetisi pasti dapat fresh money juga. Dan kalau yang project yang tadi saya katakan itu yang teman-teman SMA, teman-teman yang mempunyai ide-ide itu nanti bakal mendapatkan beasiswa VKOM Universitas Ciputra Surabaya yang nilainya lebih dari 1M ya, lebih dari 1M.
1: Iya. Yeah.
3: Iya,
1: yeah. Itu ada batas usianya nggak kalau misal ikut ke Project Han itu tadi?
0: Project Han itu sebenarnya kita tujukan untuk umum, oh, tapi yes. kita fokusnya ke anak-anak SMA aja. Karena kan pasti kan kita kalau beasiswa kan harus anak-anak SMA dong.
1: Betul. Nah, iya. Kalau misal yang udah lulus kuliah gitu.
0: Kalau menang bisa. Masih akan ada giftnya sendiri juga, pasti ada hadiah juga.
1: Tapi lebih terfokusnya ke anak-anak
3: SMA.
1: Ya, oke deh. Berarti sampai tanggal 6 ini bakal akan ada banyak keseruan teman berdua, bakal ada banyak film yang sudah terkurasi tadinya yep. dari terbaik dari yang terbaik yeah. akan ditayangkan gitu, dan akan ada sarasahannya juga
0: yep.
1: bersama yep. dengan para pelaku pembuat film ini tadi, dan bahkan ada banyak gestarnya juga di setiap yeah. harinya yeah. ada workshopnya. Jadi buat teman berdua kalau mau lebih kepo lagi, mau cari-cari tahu seperti apa, bisa langsung cek di sosmed ya.
3: Iya yeah. yes. bisa banget
2: langsung. Dan kita hari Sabtu ini
0: ya. Iya, Sabtu ini kita juga ada roadshow terakhir kita. Oh, yes. Kita bakal main-main di Moments Cafe Surabaya. Di sana kita bakal screening film juga, diskusi juga para filmmakers. Ya pemanasan dulu lah sebelum okay. festival hari-harinya. Di Moments Cafe Surabaya.
1: Jalan Sulawesi.
2: Cafe and Space.
1: Oh, Cafe and Space.
0: Iya, yes. yeah, Moments. Yes. Nah, kita have fun di sana, nyangkruk. Kita namain nyangkruk. Programnya CFF Net Nyabar.
1: Nyabar.
0: Nyangkruk dan nobar.
2: Asyik. Gitu. Surabaya nyabar dulu yuk.
0: Surabaya ayo nyabar.
1: Jam berapa tuh berarti?
0: Open for public, kita akan open regresnya dari jam 5.30, jam 6 kita udah mulai. Kita akan okay. discuss film-film yang ditayangkan, dan kita bekerja sama dengan Infinity Uinsa.
1: Infinity Uinsa. Oke okay deh, nanti jangan sampai kelupa ya teman berdua buat pemanasan dulu sebelum di hari hanya ya. Yang penasaran baiknya tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni ini. Teman-teman yang mau request mau registrasi ini berarti caranya kayak gimana nih Kak Jason?
0: Langsung aja ke poin IG kita, CFF by UC, CFF by UC.
2: Yes.
0: Dan di link di bio-nya ada link tree, itu ada semua tiket itu semua langsung dibeli aja di sana. Yeah. Langsung di daftar di sana, kan free ya.
2: Betul.
3: Iya, benar.
2: Dan okay. di poster-posternya kita juga ada yeah. scan QR code yang bisa langsung di-scan dan menuju pendaftaran untuk ke expert session.
0: Iya. Yeah.
2: Itu.
0: Atau teman-teman yang memang udah punya aplikasi loket bisa langsung buka aplikasi loketnya, cari CFF begitu.
3: Iya.
1: Oke, jadi langsung ke yang udah di spill tadi ya.
0: Iya.
1: Nanti bisa di screenshot langsung di spill di panitianya.
2: Betul.
1: Kayak begitu. Baiklah. Nanti buat kedepannya tiap tahunnya bakal pasti ada ya festival dari Ciputra.
3: Pasti.
1: Tapi selain ini akan ada lagi nggak sih? Maksudnya kayak selain ini setiap tahunnya, selain screening film ada kayak event apa lagi gitu? Yang wajib setiap tahunnya. Apa cuman ini aja?
0: Sejauh ini kita masih CFF dulu ya. Kita emang CFF. Tiap tahun akan

0: mengembangkan CFF inilah yeah. Karena masih juga masih muda lah kita, CFF lima kelima tahun. Kan masih,
1: yeah.
0: masih
1: oke kita deh, akan kalau merayakan gitu. Film setiap tahunnya,
2: gitu. Apalagi nonton film gratis ya terus yeah. ya. Mm. Ya udah kalau gitu sukses buat acaranya ya.
0: Thank you.
2: Untuk teman-teman dari CFF buat tanggal 2 sampai tanggal 6 Juni mudah-mudahan acaranya lancar ya yeah. yeah, dan
1: amin.
2: Rame banget acaranya.
0: Amin.
2: Iyan bakal studinya berapa tadi?
0: Wah, setiap hari, tiap jam ada lah.
2: Pasti ada. Iyan abis badai subuh langsung ke sana bisa. Ya?
1: Akan kita semua ada sambut ya. Kita gantian.
3: Lagi loading ya. Silakan Rasian duduk di sini
0: dulu. Lagi nyapin gitu.
3: Masih tata-tata nih.
2: Si paling antusias.
1: Si paling antusias.
2: Tiba-tiba dikasih apa namanya name card ya. Di panitia aja kalau gitu kita jam segini.
0: Perlengkapan.
2: Ya udah, thank you buat Jojo, Jason dan juga Angie. Yes, mudah-mudahan lancar sekali lagi acaranya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada acara lagi nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Siap.
2: Oke deh, buat teman Perdo jangan kemana-mana. Kita masih bakal tampilin kamu di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam. Kita stay tune terus di Perdo FM, teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Tinggal Dua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, Jen bakal up topik spa, spa dia juga malam, kalau bisa pantau di Instagram ya teman berdua. Dan sekalian boleh request lagu favorit kamu, ngomongin soal yang tipis-tipis aja deh teman berdua ya. Jadi malam hari ini nih, semisal kamu punya kesempatan gitu ya, bisa bikin film barengan sama orang spesial, orang favorit kamu, kamu bakal ngajakin siapa aja dan bikin film apa sih teman berdua. Gabung aja ya, kita berhalu-halu dulu malam hari ini. Dan sekalian juga boleh request lagu favorit kamu. Kamu bisa gabung di WhatsApp juga 08190 8952.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendong banget ya sih.

Kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting, pakaian ganti minimal untuk 3 hari, makanan dan minuman yang bisa tahan lama, obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri, "Lah, ngapain kesini ya?" Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: called you, never heard back. After everything we've been through, the good and the bad, you about to throw it all away and overreact. Because I overreacted, karma, I guess. My temper gets the best of me, a part of me that I wish I knew how to get rid of. It's the issue I had. My MO, say I need you when I love you to death, then turn around and go and treat you like you nothing but trash. I know
1: I messed that part up with.
0: I know.
2: Oke, teman berdua, kita baca ini udah gabungan di Instagram. Ada Kakak Ilham dan juga Kak Riki, katanya dia bikin film horor aja, Bang. Karena kebetulan aku punya teman yang mukanya tuh horor banget, Bang. Kita enggak usah di make up. Waduh, kalau kayak gitu kayak gimana ya? Kayaknya itu privilege mungkin. Ya udah deh, diatur aja deh sama Kak Ilham sama Kak Riki deh. Yeah. Request kalian nyaman Paul tunggu apa lagi? Ada Kaleo juga katanya malam hari ini mau request lagunya Ariana Grande yang berjudul Supernatural. Kalau bikin film sih, Bang, kayaknya bikin film yang komedi aja, Bang. Karena temen aku kalau di tongkrongnya tuh gokil-gokil sih. Pernah kepikiran bikin film bareng tapi bingung pakai apa alatnya, mau pakai HP tapi enggak bisa sebagus yang lainnya gitu. Jadi kayaknya pakai kamera CCTV aja deh, Bang. Kalau gitu pakai kamera laptop ya. Agak out of the box dikit gak apa-apa ya. Ya udah. Lanjut langsung puterin aja lagunya nyaman Paul tunggu apa lagi, baru abis gitu lagunya yang udah di request barengan sama teman berdua Kak Leo yang judul Ariana Grande dengan Supernatural. This is for you, enjoy.

0: Baru dua, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Halo, saya Devin Zekia, runner-up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman-teman Pro 2, tahu nggak sih rekor jumlah penonton terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia terjadi pada partai final tahun 1950 di Brasil. Saat itu, laga antara Brasil versus Uruguay di Stadion Maracana disaksikan sekitar 199.854 penonton secara resmi. Angka ini menjadikan sebagai pertandingan Piala Dunia dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Atmosfer stadion saat itu benar-benar luar biasa. Hampir 200.000 orang memadati tribun untuk mendukung tuan rumah Brasil yang hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara. Sayangnya, kejutan terjadi ketika Uruguay memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan merebut trofi Piala Dunia. Kekalahan Brasil di depan ratusan ribu pendukungnya sendiri kemudian dikenal sebagai tragedi Maracanazo, salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Rekor penonton hampir 200.000 orang ini bakal pecah nggak ya di Piala Dunia 2026 nanti? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakal banyak banget

0: info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

Agatha Ma Produce 7 jam ke depan bakal ada more music karena menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir. Ini udah siapin playlist more music buat temenin kamu malam hari ini. So stay close with me di Produce FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no,

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek, apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks banget buat teman Pro 2 udah selalu tune in. Dan ketemu lagi bareng sama Pro 2 FM besok hari, tentunya masih di 95,2 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih di Jalan Pundal 8290 Surabaya, Taman Pro 2. Selamat pagi untuk edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Kamu kan mengikuti beberapa program ya sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

merah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistemnya mulai diarahkan lebih tertib administrasinya dan berbasis digital juga, supaya lebih transparan. Tantangannya jelas, ada konsistensi pengelolaan dan pengawasan di lapangan juga. Kalau dikelola secara serius, dampaknya

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Saatnya

0: Sanya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Gelandang Aston Villa Morgan Rodgers menyabet gelar pemain terbaik Liga Eropa 2025-2026 setelah tampil impresif sepanjang turnamen dan membawa timnya meraih gelar juara. Berdasarkan laman UEFA, penghargaan tersebut diumumkan sesuai Rodgers seusai Rodgers memainkan peran penting dalam kemenangan Aston Villa 3-0 atas Freiburg pada partai final yang digelar pada hari Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Main timnas Inggris itu mencatat 1 gol dan 1 assist untuk membantu Villa mengakhiri penantian 30 tahun tanpa trofi besar. Sepanjang perjalanan Aston Villa di Liga Eropa musim ini, Rodgers tampil dalam 15 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 5 assist. Back Manchester City, Manchester United, sorry. Harry Maguire menguapkan bahwa namanya tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Pernyataan ini muncul bahkan sebelum pelatih Thomas Tuchel resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawanya ke kompetisi akbar 4 tahunan itu pada hari Jumat pagi waktu setempat. Lewat unggahan di berbagai kanal media sosial resminya pada Kamis malam waktu Indonesia Barat, Maguire mengaku terkejut dan terpukul atas keputusan pelatih Thomas Tuchel yang mencoretnya dari daftar pemain The Three Lions. Cristiano Ronaldo mengemas 2 gol demi mengantarkan Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi 2025-2026 setelah mengalahkan Damak dengan skor 4-1 dalam laga pekan pemungkas di Stadion Al Awal Park Riyadh pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Selain 2 gol dari Ronaldo, kemenangan Al Nassr turut disokong gol-gol sumbangan Kingsley Coman dan Sadio Mane. Sementara Damak hanya bisa membalas melalui eksekusi penalti Morlaye Sila, demikian catatan situs resmi Saudi Pro League. Al Nassr keluar sebagai juara dengan mengumpulkan total 86 poin dari 34 pertandingan, unggul 2 poin dari pesaing terdekat Al Hilal. Gelar kali ini nyudahi dahaga Al Nassr yang terakhir kali menjuarai kasta tertinggi sepak bola Arab Saudi pada musim 2018-2019. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di Spada. Nah, gimana nih untuk di pagi hari ini teman Pro 2? Ini cuacanya agak mendung ya. Tadi di malam hari itu hujan deras banget nih teman Pro 2. Wah, tapi enak sih kalau hawa-hawa yang kayak gini tuh, enaknya tiduran sih. Buat kamu ya yang lagi libur atau WFH ya, gimana ya, berbanggalah ya. Berbanggalah kamu bisa tiduran sepuasnya di pagi hari ini, tidak gupuh, tidak apa ya, tidak bingung gitu kan mau berangkat kerja gitu. Nah, buat kamu yang lagi sekolah, semangat ya buat hari ini. Di pagi hari ini memang enak banget sumpah. Apa hawanya gitu kan, dingin-dingin gitu, selimutan, enak banget. Anyway, untuk di pagi hari ini ya teman berdua, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi nih. Dan juga akan ada informasi yang menarik buat kamu. Serta di jam 8 seperti biasa ada Halu Hanya Satu Lagu. Langsung aja ya, kamu cek-cek di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081-98.952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nah, untuk di pagi hari ini ya teman berdua, aku mau ngeplayin salah satu lagu yang enak banget buat kamu ya. Ini dari Korea Selatan, tapi dia itu adalah dia itu adalah orang Thailand nih teman berdua. Ini lagunya enak banget sih, sumpah, untuk menjalani hari kamu di pagi hari ini. So, ada Mini dengan judulnya Her.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self healing biar nggak stres.

0: gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu gak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia gak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Nah, ini ada band yang bernama The Kairos nih, teman berdua. Ada 3 lagu, seperti biasa kamu bisa voting ya. Ada Pop, POP, terus ada Timekeeper, dan juga Punchline Fist Fight nih. Waduh, bagu hantam kayaknya ya. Langsung aja kamu voting ya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 0819080952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.